0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini informasi yang akan dihadirkan di edisi sepeda. Kemarau sulit air, petani Bangka ditunda. Petani di Bangka tunda tanam padi sawah, teman Pro 2. Kemarau dan sulitnya air membuat kondisi petani di Kabupaten Bangka terpaksa menunda tanam padi sawah, di mana kondisi tanah mengering membuat pengolahan lahan tidak bisa dilakukan maksimal. Salah satu petani padi bawah, Mukmin, mengaku baru akan memulai menanam akhir Oktober ataupun awal November, di mana ia menunggu hujan turun sesuai dengan prediksi BMKG. Hal itu dinyatakan PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan, di mana ia menyebut petani terpaksa menunda musim tanam karena keterbatasan air. Berbeda dengan padi sawah, teman Pro 2, padi ladang sudah mulai ditanam masyarakat, di mana beberapa wilayah seperti Mendo Barat dan juga Puding Besar sudah beberapa kali turun hujan. Nah, dampak kemarau juga dirasakan pada komoditas hortikultura. Stok berkurang membuat harga naik, seperti cabai kecil di 100 hingga 120 ribu rupiah per kilogram dan timun di atas 12 ribu rupiah per kilogram yang biasanya maksimal 8 ribu rupiah. Nah, teman Pro 2, untuk selanjutnya, kali ini ada berita duka, teman Pro 2, ya, dari keluarga kita, teman Pro 2, di Dusun Serdang, Desa Juluteng 2, Bangka Selatan, mengalami ratusan rumah yang terbakar, teman Pro 2. Kebakaran hebat yang melanda kawasan padat penduduk di Dusun Serdang, Desa Juluteng 2, Kecamatan Simpang Riba, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung, diperkirakan menghanguskan ratusan rumah warga pada Sabtu 10 Oktober 2026 sore hingga malam. Situasi di tempat kejadian dilaporkan mencekam karena besarnya api yang terus merembet dari satu rumah ke rumah lainnya yang berdempetan. Tiupan angin semakin mempercepat terjadinya kebakaran, teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengerahkan personel pemadam kebakaran, tenaga kesehatan, serta menyiapkan bantuan makanan untuk masyarakat terdampak. Penanganan darurat dilakukan secara bertahap, termasuk mempersiapkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Wakil Bupati Bangka Selatan, Debbie Vita Dewi, mengatakan pemerintah daerah langsung bergerak setelah menerima informasi mengenai kebakaran tersebut. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu proses pemadaman di lokasi kejadian. Tenaga kesehatan dari sejumlah puskesmas terdekat juga diterjunkan untuk memberikan dukungan medis bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, teman Pro 2, sebelum rombongan pemerintah daerah tiba, petugas pemadam kebakaran dan tenaga kesehatan telah lebih dahulu berada di lokasi. Tim awal termasuk melakukan penanganan sesuai kebutuhan di lapangan, termasuk mendukung pemadaman dan pelayanan kesehatan. Debbie bersama belasan kepala organisasi perangkat daerah kemudian mendatangi lokasi kebakaran sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat, di mana besarnya dampak kebakaran juga menjadi perhatian pemerintah daerah karena cuma rumah yang terbakar diperkirakan mencapai ratusan unit. Namun, angka tersebut masih berupa perkiraan dan belum disertai data yang pasti mengenai jumlah bangunan yang terdampak. Penanganan darurat terus dilakukan Teman Pro 2 sambil pemerintah daerah mengkoordinasikan dukungan dari berbagai perangkat daerah. Dan dalam peristiwa tersebut juga jumlah rumah yang terbakar diperkirakan mencapai ratusan unit, Teman Pro 2, ya. Dan tentunya, Teman Pro 2, berita duka dari kemarin sore, Teman Pro 2, ya. Kita doakan kepada masyarakat di Dusun Serdang, Desa Juluteng 2, Bangka Selatan, yang terdampak, diberikan ketabahan, Teman Pro 2, dan semoga kita doakan juga untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung, ya, Teman Pro 2. Sama-sama kita doakan agar daerah kita tempat kelahiran kita Temang Praya 2 segera diturunkan hujan ya, agar tidak terjadi lagi kejadian-kejadian kebakaran seperti ini Temang Praya 2. Mengingat juga sekarang sedang musim kemarau, jadi juga diperhatikan juga untuk masyarakat setempat untuk tidak saat ini untuk tidak membakar sampah ya Temang Praya 2, baik pun sampah rumahan yang biasanya sering dianggap sepele Temang Praya 2, tapi sebaiknya ditahan dulu ketika cuaca panas seperti ini untuk tidak membakar sampah, apalagi untuk para oknum-oknum yang sering membakar sampah sembarangan Temang Praya 2. Dan tentunya masih bersama kamu Dora Negara. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sunya. Lihat teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini informasi Deddy Sespada, teman Pro 2, yang akan hanya hadirkan otak punya batas mencerna berita buruk. Bagaimana cara mengelolanya? Berita buruk ganti-gantinya muncul di depan mata, entah itu di koran, televisi, media sosial, notifikasi, hingga kabar berantai yang ada di grup aplikasi chat. Nah, hari ini mungkin ada informasi tentang unjuk rasa, teman Pro 2. Disusul juga informasi harga bahan pokok naik. Belum selesai kasus keracunan makanan atau perseteruan pasangan artis, sudah muncul lagi berita tentang bencana. Di satu sisi kita turut berempati terhadap kabar orang-orang yang mengalami musibah, tapi di sisi lain kita juga bisa rentan kelelahan mental karena intensnya arus kabar buruk. Nah, situasi ini jadi menimbulkan pertanyaan, seberapa besar sih kapasitas emosional manusia dalam menghadapi terpaan kabar negatif? Arus deras berita masalah manusia modern, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan juga digitalisasi bikin manusia jadi mudah terhubung satu sama lain. Kabar terbaru itu bisa juga langsung didapat dengan usapan di ponsel pintar. Tapi ini juga yang jadi masalah manusia modern. Putra mengatakan manusia pada dasarnya punya keterbatasan dalam memproses kabar negatif. Padahal sejak zaman primitif, otak manusia hanya didesain menghadapi satu masalah di satu waktu. Merunut lagi ke masa lampau, teman peradua selama ratusan ribu tahun, otak manusia purba itu sudah terbiasa hidup di iklim primitif. Pada periode tersebut, kabar buruk cenderung minim. Misalnya, bertemu dengan binatang buas hanya sesekali saja. Namun, manusia modern yang sejak tahun 1990-an mulai mengenal internet dan pakai media sosial sekitar 20 tahun terakhir. Setiap harinya dibanjiri oleh banyak berita, baik itu negatif maupun positif. Nah, hal ini membuat porsi berita buruk yang diterima setiap harinya melebihi kapasitas psikologis yang otak bisa cerna. Apalagi ada kecenderungan manusia itu memang jauh lebih mudah mengingat berita-berita yang negatif yang namanya bias negativitas. Nah, itulah yang bikin kita justru malah lebih jadi mudah stres, lebih mudah terpantik emosinya, teman Pro 2. Ketika seseorang seringkali gak sadar ataupun mindful sudah mengalami kelelahan akibat paparan berita buruk, Putra membagikan seenggaknya 3 tanda seseorang mengalami kelelahan tersebut yang bisa dijadikan deteksi dini. Yang pertama, lebih mudah emosional. Tanda pertama adalah jadi lebih mudah emosional, seperti mudah marah, mudah sedih, hingga cemas. Bisa juga terus-menerus merasa lelah meski gak banyak aktivitas yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah merasa gak berdaya dan pasrah. Ia melihat ada satu fenomena yang muncul di media sosial, yaitu orang mulai menormalisasi berita negatif. Banyak yang berpendapat hidup di negeri Konoha terasa lebih normal membaca berita negatif ketimbang positif. Bahkan ada yang lebih kaget kalau melihat berita positif, teman Pro 2. Dan Putra menganggapnya sebagai alarm bahaya karena ada kepasrahan di balik sikap-sikap tersebut, sehingga gak ada lagi perjuangan dan keberdayaan untuk menghadapi tantangan hidup. Kemudian yang ketiga, teman Pro 2, sulit berhenti dan memengaruhi kesehatan fisik. Nah, seseorang jadi sulit berhenti untuk doom scrolling, di mana di satu sisi merasa nggak nyaman dengan kabar buruk, tapi takut pula ketinggalan informasi terkini. Kalau terus-menerus terjadi, akhirnya tubuh kita tuh juga ikut terkena dampak, di mana stres yang berkelanjutan tentunya bikin asam lambung naik, kitanya juga jadi sensitif, lebih mudah terkena penyakit GERD gitu ya, teman Pro 2. Nah, selain gangguan fisik, produktivitas juga bisa menurun dan merusak relasi dengan orang terdekat karena pengaruh emosi negatif akibat paparan berita buruk. Terkait efek paparan berita buruk terhadap kesehatan fisik, sudah terbukti ya, teman Pro 2, dalam sejumlah penelitian, salah satunya studi Brian McLaughlin et al. Di jurnal Health Communication pada tahun 2024, di mana para peneliti membuktikan ada respon fisiologis dari orang yang mengonsumsi berita buruk atau problematic news consumption. Tubuh bereaksi sebelum pikiran memutuskan apakah ancaman tersebut relevan. Nah, hasil studi menunjukkan 17% partisipan memiliki tingkat PNC yang parah, di mana dari jumlah tersebut 61% diantaranya melaporkan merasa tidak sehat yang cukup parah, dan hanya 6% yang menyatakan baik-baik saja, teman Pro 2.
Bias negativitas menunjukkan manusia itu cenderung fokus ke berita buruk, terus mencari sesuatu yang mengancam. Akibatnya emosi kita juga jadi gak stabil, kitanya jadi stres, kecewa, hingga lelah mental dan juga lelah fisik. Upaya untuk mencari terus inilah yang bikin seseorang itu terjebak doom scrolling, teman pradua, yang pada akhirnya jangan-jangan itu juga bisa bikin secondary traumatic stress, dimana berita buruk gak perlu langsung dihindari. Alih-alih langsung menghindari, Putra mengajak kita untuk terlebih dahulu mengenal batasan diri, teman pradua. Ketika tahu seberapa besar kapasitas kita dalam menerima kabar buruk, kita juga tahu kapan harus berhenti mengumpulkan informasi, kemudian lihat permasalahan secara utuh dari informasi yang terkumpul. Di satu sisi memang kita butuh sadar, tahu apa sih isu-isu sosial, tapi di sisi lain, okay, informasinya begini cukup. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu meringankan mereka? Nah, teman pro 2, itulah dia informasinya ya, karena bertepatan juga teman pro 2, di mana hari ini kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dengan adanya berita-berita buruk akhir-akhir ini, teman pro 2, alih-alih memikirkan dampak negatifnya, lebih baik kita ganti, teman pradua, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu meringankan mereka yang terdampak musibah, seperti itu ya. Nah, teman pradua, tentunya masih bersama Anya, mau bersamai kamu di ruang dengar hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Hari Pradua Sungai, lihat teman terbaik kamu.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: dandanin di festival kampus nanti pas paradenya. Kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Telur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: 105,5 FM RRI Pro2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kali ini kita berada di Sepada Prioritas Nasional tentang pariwisata. Teman Pro2, menjaga wisata alam dari karhutla. Kenapa pencegahan harus dimulai dari masyarakat? Kawasan wisata alam bukan hanya tempat untuk menikmati pemandangan, karena di balik keindahannya terdapat ekosistem yang perlu kita jaga dari berbagai ancaman, termasuk kebakaran hutan dan juga lahan. Hal ini menjadi perhatian dalam kegiatan sosialisasi pencegahan karhutla yang dilakukan Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Riel Mahendra bersama jajaran di Desa Malangga, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Menariknya, teman Pro2, kegiatan tersebut dilakukan langsung di kawasan Air Terjun Batu Melang, salah satu objek wisata alam di Desa Malangga. Sosialisasi melibatkan pemerintah desa, Babin Kamtibnas, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Di mana langkah tersebut menunjukkan satu hal penting, pencegahan karhutla tidak harus menunggu api muncul, di mana edukasi justru perlu dilakukan di wilayah yang memiliki potensi resiko, termasuk kawasan hutan dan juga destinasi wisata alam. Menurut laporan Tribrata News Polda Sulawesi Tengah, masyarakat juga diingatkan agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, di mana mereka juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran. Nah, teman Pro2, kenapa kawasan wisata alam perlu mendapat perhatian? Kawasan wisata alam biasanya punya vegetasi yang cukup lebat, di mana kondisi tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung. Namun, teman Pro2, ketika musim kemarau datang, vegetasi yang mengering bisa menjadi bahan bakar apabila terkena sumber api. Resikonya semakin besar jika kawasan tersebut ramai dikunjungi wisatawan. Puntung rokok, api unggun, pembakaran sampah, ataupun aktivitas lain yang melibatkan api itu bisa menjadi sumber kebakaran apabila dilakukan tanpa pengawasan. Masalahnya, teman Pro2, api kecil itu bisa berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar ketika kondisi lingkungan kering dan angin bertiup cukup kuat. Karena itu, menjaga destinasi wisata dari karhutla membutuhkan lebih dari sekedar petugas pemadam. Wisatawan, masyarakat, pengelola, pemerintah desa, dan juga berbagai pihak yang beraktivitas di sekitar kawasan itu punya perannya masing-masing, teman Pro2. Nah, setelah ini masih dengan topik kenapa pencegahan harus dimulai dari masyarakat mengenai menjaga wisata alam dari karhutla, teman Pro2 akan hanya hadirkan tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kita masih berada di segmen Sepada Peretas Nasional Teman Pro 2. Nah, kenapa salah satu pesan utama dari kegiatan di Air Terjun Batu Melang adalah pentingnya pencegahan, di mana pendekatan ini sejalan dengan pedoman BNPB yang menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dalam pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan. Pencegahan berbasis masyarakat ini juga bisa dilakukan melalui edukasi, kesiapsiagaan, pemantauan wilayah, hingga penguatan kelompok masyarakat peduli api. Kenapa pencegahan menjadi penting teman peradua? Karena ketika kebakaran sudah meluas, penanganannya pun jauh lebih sulit. Petugas harus menghadapi kondisi medan, arah angin, ketersediaan sumber air, akses menuju lokasi, hingga potensi munculnya titik api baru. BNPB juga mengingatkan bahwa cuaca yang cenderung kering itu bisa meningkatkan resiko karhutlah. Karena itu, masyarakat diminta tidak membakar lahan, tidak membuang benda yang bisa memicu api sembarangan, dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Dengan kata lain, mencegah satu titik api jauh lebih baik daripada berusaha memadamkan kebakaran yang sudah menyebar. Konsep wisata berkelanjutan itu sering dikaitkan dengan pengurangan sampah, konservasi, dan penggunaan sumber daya secara bijak. Tapi teman peradua, pencegahan karhutlah juga perlu masuk ke dalamnya, di mana destinasi wisata yang berkelanjutan itu bukan hanya destinasi yang nyaman dikunjungi, karena lebih dari itu kawasan tersebut juga harus mampu menjaga lingkungan yang menjadi aset utamanya. Kalau hutan rusak, air tercemar, ataupun kawasan terbakar, keberlanjutan wisata juga ikut terancam. Karena itu, pengelola wisata bisa membangun sistem pencegahan yang sederhana tetapi konsisten. Misalnya, dengan memasang papan larangan membuang puntung rokok, menyediakan tempat sampah yang memadai, melarang aktivitas pembakaran terbuka, menyiapkan jalur pelaporan, dan memastikan petugas mengetahui prosedur ketika menemukan titik api. Nah teman peradua, apa yang bisa kita lakukan sebagai para wisatawan? Nah yang pertama pastinya jangan membuang puntung rokok sembarangan. Karena puntung rokok yang belum benar-benar padam itu bisa menjadi sumber api. Karena itu jangan membuangnya ke semak, rumput, ataupun area hutan. Kemudian hindari menyalakan api di area terbuka. Kalau pengelola tidak menyediakan area khusus untuk aktivitas yang menggunakan api, jangan menyalakan api sembarangan karena kondisi kering itu bisa membuat api lebih cepat menyebar. Kemudian jangan membakar sampah ya, karena pembakaran sampah terbuka itu punya risiko kebakaran, terutama ketika dilakukan di kawasan yang banyak memiliki vegetasi kering. Sampah sebaiknya dibawa ke tempat yang telah disediakan atau dikelola sesuai sistem yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah laporkan titik api sedini mungkin. Kalau misalkan kamu melihat asap atau titik api, jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang sepele. Segera laporkan kepada pengelola kawasan, pemerintah setempat, petugas, ataupun pihak berwenang teman peradua. Di mana BNPB juga menekankan pentingnya kecepatan informasi dari masyarakat kepada pemerintah dan petugas agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum berkembang lebih besar. Nah teman peradua, kegiatan Kapolres Tol-Tol di Air Terjun Batu Melang juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi, di mana dalam kegiatan tersebut kepolisian bertemu langsung dengan kepala desa, Babin Kaptipnas, perangkat desa, dan juga masyarakat. Nah model seperti ini penting karena masyarakat setempat merupakan pihak yang paling dekat dengan kawasan. Mereka juga mengetahui perubahan kondisi lingkungan lebih cepat. Mereka juga menjadi sumber informasi pertama ketika munculnya potensi kebakaran, di mana BNPB juga sebelumnya juga telah menekankan pentingnya pencegahan karhutla berbasis masyarakat desa. Berdekatan tersebut memungkinkan masyarakat menjadi bagian dari sistem pencegahan, bukan hanya penerima informasi teman pro 2. Sementara itu, pemerintah dan juga aparat bisa memperkuat edukasi, patroli, sistem pelaporan, serta kesiapan respon. Ketika semua pihak bergerak sama, peluang kebakaran untuk berkembang menjadi lebih kecil teman pro 2. Nah teman pro 2, itulah dia informasi di pada prioritas nasional ya teman pro 2. Setelah ini akan hanya hadirkan pilihan lagu yang akan menemani kamu di ruang dengar dan juga di udara. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing.

Masih 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sampai di sini hanya menemani kamu di ruang dengar dan juga di udara. Karena nanti di pukul 10 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat, kalian akan ditemani oleh rekan Kuvin Kaya, akan memberi karya formasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu aku Anya dan juga operator bertugas pamit di ruang dengar kamu dan juga udara. Selamat pagi, selamat menikmati hari weekendnya, dan sampai jumpa di lain waktu.

0: Request Indonesia. Request Indonesia.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kali ini kita di hari Minggunya teman Pro 2 barengan sama aku Vinka untuk 11 Oktober 2026 edisi santai siang sampai pukul 3 sore nanti nih teman Pro 2 ya. Happy weekend buat kamu yang lagi menikmati weekendnya. Buat kamu yang weekend kali ini masih dengan kesibukannya, semangat deh kalau kata aku mah ya. Nah teman berdua juga seperti biasa, kalau misalkan jam 10 sampai jam 12 siang itu untuk edisi santai siangnya, kita di berdua hit list nih teman berdua ya. Langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 081277221055. Tapi Indonesia dulu nih teman berdua, baru abis itu mancanegara nih ya. Kita mulai dengan Hanindia featuring dengan Stefan Pasaribu, selalu untuk selamanya.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjutnya teman Pro 2. Ya udah ada yang masuk ke WhatsApp kita. Yang pertama tuh dari kakak Minace nih. Hai kakak, halo Minace, happy Sunday. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Boleh ya buat Minace, abis ini Vinka puterin. Salam ya buat kakaknya aja. Semangat terus nih siarannya kakak. Terima kasih Minace, abis ini Vinka puterin ya. Buat kamu juga yang lagi menikmati weekendnya, selamat hari Minggu nih teman Pro 2. Jadi siapa yang udah kondangan atau mungkin yang udah berencana mau kemana nih ntar sore ya, kayaknya seru nih kalau misalkan pergi ntar sore nih teman Pro 2. Lanjut nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam bapak atau ibu penyiar RRI. Selamat siang nih teman Pro 2 dari Ibu Lestari ya, mau request lagu katanya. Boleh teman Pro 2. Ibu minta izin. Aduh ibu minta izin ya, langsung aja diputerin satu lagu dari Armada, Apa Kabar Sayang. Khusus untuk hari ini boleh ya teman Pro 2. Lagu-lagu lama kak, jadi kita nostalgia nih. Jadi kita kayak throwback lagi ya ke beberapa tahun yang lalu nih. Tapi teman Pro 2 kalau misalkan mau request itu ke depannya nih ya, kita lagu-lagu yang 10 tahun ke belakang, alias mulai dari 2016-an gitu. Mungkin ini lagu Armadanya cukup untuk kita nostalgia aja nih ya. Tapi terima kasih buat Ibu Lestari yang udah request di ruang dengar kita. Abis ini Vinka puterin kok bu. Terus lanjut teman Pro 2, ada lagi nih. Siang kak, siang, request dong lagu Teh Hijau dari Windri nih, buat semuanya yang dengar nih teman Pro 2 ya. Jadi hari ini kamu udah ngeteh belum teman Pro 2 atau ngopi? Udah ngopi belum nih? Buat kakaknya semangat terus ya. Thank you kakak Windri dimanapun kalian berada ya. So teman Pro 2, buat kamu yang pengen request boleh banget ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. So ini dia Minace dengan Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Sila 1-5, jujur aja deh, pasti kita semua udah hafal di luar kepala dari zaman SD. Tapi pas lagi diskusi kelompok, pendapat siapa yang paling diturutin? Pas ada teman beda keyakinan, seberapa toleran kita? Atau pas lihat hoax lewat, pasti jempol kita pengen ikut nyebar kan? Kesaktian Pancasila itu bukan cuma soal sejarah yang ada di buku pelajaran. Tapi saktinya Pancasila justru diuji di tempat kita sekarang. Dari cara kita menghargai beda pendapat dan aksi nyata setiap hari. Karena Pancasila bukan cuma soal dihafal pas upacara, tapi buat dihidupin sama-sama. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Yuk buktiin lewat aksi nyata kita.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Balik lagi di 105,5 FM Perdua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih berangkat sama aku Vinka nih, teman Perdua ya, tentunya di Perdua Hitlistnya barusan juga mengudara di ruang dengar kamu. Kasih aba-aba Bait Naikila Tensi New Jamsi nih teman Perdua. Jadi kamu udah dapat aba-aba dari mana aja nih ya. Nah lanjut nih teman Perdua, ada lagi requestan dari teman Perdua, Chef Ani namanya ya. Si teman Perdua, namanya cuma C doang, jadi aku panggilnya Si ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak request lagu Everything You Are nih dari Hindia. Oke, habis ini Vinka puterin teman Perdua ya. Dari Minace, sehat selalu ya kakak di sana. Thank you Minace, stay safe juga ya buat kalian semua teman Perdua dimanapun kalian berada. So ini dia lagunya teman Perdua, Hindia dengan Everything You Are.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
3: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
2: Nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
2: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
2: Ikut.
3: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, temuan terbaik kamu. Dan teman Pro 2 gak berasa nih ya untuk Pro 2 hit listnya kali ini. Sekarang udah menunjukkan pukul 10.53 nih teman Pro 2. Tapi by the way nih ya, Magis lirik 33 kali perunggu hipnotis ribuan penonton Sound of Bubble di Pangkal Pinang nih. Perunggu grup musik asal Jakarta serta sukses memukau ribuan penonton dalam panggung Sound of Bubble Vol 7 yang diselenggarakan oleh Alpha Creative Entertainment. Konser tersebut berlangsung di lapangan GBC Semabung Pangkal Pinang pada Sabtu 10 Oktober 2026 malam. Perunggu naik ke atas panggung setelah penampilan penyanyi Gaya Indrawari yang sebelumnya sudah berhasil mencairkan suasana lewat lagu-lagu bergenre balad dan juga nuansa galaunya di Teman Pradua. Membuka penampilannya, perunggu langsung membawakan lagu Tapi, terus juga lantunan lirik yang mengisahkan perjuangan serta doa seorang ibu seketika membawa suasana konser menjadi syahdu. Aduh, syahdu gak tuh semua berdua. Semalam juga siapa aja nih yang nonton? Kayaknya dari kamu udah banyak yang nonton nih semua berdua. Perunggu kemudian membawakan lewat sederet lagu andalan mereka, ada Berhasil, Ini Abadi, dan juga Kalibata. Suasana panggung semakin riuh ketika lagu 33 kali digaungkan nih. Maul Ibrahim, vokalis perunggu, juga menyanyikan bait demi bait lirik Magis yang mengajak para pendengarnya untuk mengingat sang pencipta di teman berdua ya. Keseruan tersebut juga berlanjut ketika grup musik itu menyanyikan deretan lagu populer lainnya, mulai dari Biang Lara, terus Aku Ada Untukmu yang barusan kita dengerin juga teman berdua. Pastikan riuh akhir malammu teman berdua ya, sampai gemilang juga ada nih. Bahkan sebelum menutup penampilan lewat pikiran yang matang, Maul juga menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada pihak penyelenggara yang telah mengundang mereka ke Bangka Belitung. So buat teman-teman Pradua yang suka sama perunggu, kayaknya udah tercapai ya keinginan kita untuk datang perunggu nih ke Bangka Belitung. Kira-kira next siapa lagi nih teman Pradua? Ya lanjut nih teman Pradua, kita abis ini bakal masuk ke segmen masih di request, tapi request mancanegara ya. Sebelum itu kita dengerin dulu nih lagu dari Salma Salsabil teman Pradua ya, Berharap Pada Timur.

0: Pernah gak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cepat.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sangat Lihat Teman Terbaik Kamu. Masih barengan sama aku Vinka nih teman Pro 2 untuk edisi santai siang ya. Barusan kita dengerin lagu dari Curtis ya, dengan Red Red Pro 2. Habis ini ada lagu requestan dari kakak Windri ya. Dia request katanya, "Kak, untuk lagu mancanegaranya aku request lagu Tulus ya, versi Jepang Kutsu nih teman Pro 2 ya." Oke boleh, aku tanya Katsu by the way, bukan Kutsu. Katsu mah makanan ya teman Pro 2. Terima kasih buat Kak Windri yang udah request. Habis ini Vinka puterin ya. Lanjut lagi nih teman Pro 2. Dari siapa nih teman Pro 2? Dari R. Siang Kak, siang. Request lagu Park Ji-won ya, Here I Am. Terima kasih. Oke, boleh kakak ya. Habis ini Vinka puterin. So teman Pro 2, thank you buat kamu yang udah request. Buat kamu yang masih pengen request, boleh ya langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055. So ini dia Kutsu by Tulus.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
1: Wow.
0: Makanya, mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak,

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2 untuk edisi santai siangnya ya. Sekarang udah menunjukkan pukul 13.29 nih teman Pro 2. So habis ini teman Pro 2 kita bakal bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk dengerin Top 20 ya teman Pro 2 Indo dan juga mancanya. Kira-kira lagu-lagu favorit kamu masuk gak nih untuk minggu ini teman Pro 2 ya. Sekaligus nantinya juga udah waktunya Vinka pamit nih setelah nemenin kamu dari pukul 10 pagi tadi di Pro 2 Hitlistnya dan juga musik informasinya edisi Minggu 11 Oktober 2026 nih ya. Vinka pamit teman Pro 2, tapi jangan khawatir, habis dari RRI Pro 2 Jakarta kamu bakal ditemenin sama Patra Kurima untuk edisi sore cerianya sampai pukul 8 malam nanti. So Vinka pamit, see you when I see you and happy weekend.

0: satu-satunya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

kata siapa? Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga. Aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu. Kata siapa?

0: kayak bisa nggak ya aku kalau nggak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang nggak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget, sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku, tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke? Yang gak kalah oke-nya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudah lah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu.
1: Number 16.

0: posisi 15 turun 2 peringkat. Itu dia Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Kalau dengar suaraku seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: 13 itu dia overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia yang

antara satu nggak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga nggak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya nggak turun nggak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda. Number 6.

Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya Top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya Top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4. Number 4.

berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apa lah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tama Pro 2 di posisi runner-up minggu ini. Number 2.

posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please. Posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selena Grace Andi Rianto Sumpah Mati. Posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 12 Sal Priadi Foto Kita Belum. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7. Sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti. Posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6 Akbar Chalai dan Mingse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi 2. Posisi 4 Naikila Main-Main Gue. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan

udah support Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Anti Normal, My Music, Pelangi, Sanidera, Imla Ode, Juni Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on Seven, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

FM, teman terbaik kamu. Prodo FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Prodo. Apalagi kalau bukan di International Top 20 nasional, teman Prodo. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Prodo, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Prodo, di International Top 20 nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari Minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Prodo. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Prodo. Di peringkat ke-20, our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Number 20.

0: peringkat ke-19 minggu ini teman Pro 2, yang merupakan newcomers juga nih, masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional, ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2, yang juga merupakan newcomers, ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 lanjut terus di chart Teman Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: 15 minggu ini tema berdua bertahan selama 15 minggu War Number This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini tema berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: 1792 memasuki minggu ketiga. This is Cat Psy with Animal. Melaju terus di chart teman perdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: 11 minggu ini teman perdua, di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman perdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman perdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-13 ada Katsai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: I Know It, I Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: 82 yang menduduki minggu ke-15 juga nih, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week, teman berdua, yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu, ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

jadi posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week, teman berdua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week, teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number 1.

0: jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman berdua. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman-teman berdua. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman-teman berdua, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue, Landa Krisnandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman-teman berdua, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elan Negeri Sandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elan Negeri Sandaru signing off the air. And have a great weekend, teman-teman berdua. I love you all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2, selamat sore. Berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Sore hari ini bersama aku Rima di Sore Ceria, dan juga sudah ada kedatangan 3 narasumber kita, yang satu cantik ya, 2 ganteng dari Pangkal Pinang. Mereka padat banget sih jadwalnya, teman Pro 2 ya, dari pagi, ada yang dari malamnya, mungkin ada juga yang nonton konser sampai pagi lagi. Adakah sini yang nonton konser semalam? Adakah? Ada ya, ini ada belakang ya, langsung iya. Ada, aku nonton gitu ya. Ini bersama Duta Genre Kota Pangkal Pinang, dan mereka adalah pemenang, ada runner up-nya juga, putra dan putri teman Pro 2. Kalau kamu penasaran bagaimana sih muka mereka ya, kamu langsung bergabung aja bersama kita di TikTok-nya di RRI Pro 2 Sengeliat, ataupun kamu dengerin kita lewat streaming-nya di RRI Pro 2 Sengeliat, RRI digitalnya, ataupun di 105,5 FM-nya teman Pro 2 ya. Dan topik kita di Sore Ceria kali ini, teman Pro 2, adalah merajut inspirasi dalam harmoni karya generasi muda. Anak-anak muda berkarya itu udah biasa ya, apalagi anak-anak muda yang berprestasi, itu baru luar biasa. Berkarya itu kan macam-macam ya, berkarya itu dari bidang akademik ataupun berkarya dalam bidang non-akademik gitu ya. Nah, sebelum itu kita bahas lebih lanjut lagi tentang Duta Genre Pangkal Pinang ini, bagaimana kalau kita langsung aja kenalan bersama mereka. Halo kalian bertiga, apa kabarnya?
1: Halo,
0: halo, dari yang ujung sebelah kanan dulu deh, yang ganteng koko-koko Felix ya. Iya, silakan perkenalan diri ya, kemudian nama, asalnya dari mana, umurnya berapa, kemudian kegiatan sehari-harinya apa, silakan.
1: Oke, halo semua, halo kak, kenalin nama aku Felix Jasin Ferrando dari Pangkal Pinang. Kebetulan aku usianya tuh lagi 17 tahun, lagi-lagi masa-masa remaja yang benar-benar bimbang lah ibarat katanya. Terus untuk kegiatan sehari-hariku itu seperti remaja pada umumnya, yaitu belajar, olahraga, dan tentunya karena aku masih di kelas 12, masih perlu banyak belajar untuk TKA nantinya. Kebetulan bentar lagi TKA gitu kak.
0: Iya, apa aja yang udah dipersiapkan nih sebelum menjelang TKA itu?
1: Tentunya itu mata pilihan yang harus kami kejar sih kak, karena tentunya mata pilihan ini kan bakal ngaruh juga untuk pengambilan keputusan di perkuliahan nantinya.
0: Iya, kalau anyway kalau boleh tahu nih Felix ya, kamu mau ambil jurusan apa nih Felix?
1: Karena saya tuh sukanya menghitung lah kak, menghitung.
0: Oh, tentunya matematika atau ya, ekonomi?
1: Iya, ekonomi.
0: Ekonomi.
1: Ekonomi.
0: Di
1: ITS kak.
0: Mm-mm.
1: Oh. Jurusan Sains Aktuaria.
0: Waduh, ini memang benar duta genre banget ya, sudah milihnya. Sains juga, ekonomi juga, hitungan matematika. Dari kapan kamu suka matematika sih? Dari kecil atau dari saat SMP?
1: Hitungannya sih dari kecil sih kak, karena dari SD juga udah ikut olimpiade matematika, SMP dan SMA juga sih kak.
0: Waduh, ini udah sering banget juara kalau gitu ya. Sebenarnya kamu bukan duta genre, tapi beda lagi. Mungkin olimpiade sains nasional masuk, cocok. Kalau kita bahas lebih lanjut lagi, waduh beda lagi urusan, nanti kita undang lagi ya.
1: Okay,
0: untuk yang lainnya. Oke, kalau gitu yang ke sebelahnya di tengah, cewek dulu deh ah. Aku cowok mulu, aku mau yang cewek. Ke Hana dulu. Halo Hana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini yang cantik ya, udah shimmering splendid lah pokoknya ya. Iya, ini kakak Hana. Kakak Hana boleh perkenalan dirinya?
2: Oke. Halo kak, kalau juga pendengar ini, aku Hana Soraya, usia aku sekarang 22 tahun. Mungkin agak lebih tua daripada Ko Felix dan Afdal. Tapi masih seumuran, masih sepantaran lah ya. Dan aku juga masih percaya kalau aku punya energi yang sama dengan remaja lainnya, maka aku bergabung dengan Duta Genre untuk bersinergi dengan remaja lainnya. Sebenarnya kak, kita ini adalah Duta Genre angkatan tahun kemarin, 2025.
0: Iya, 2025. Betul. Tahun ini katanya gak ada ya?
2: Tahun ini tetap ada.
0: Tahun ini kapan? Bulan kapan?
2: 2026 kita melakukan pemilihan lagi di bulan Juli. Oh. Dan penggantinya sudah ada, estafet kepengurusan sudah digantikan. Namun kami bertiga dan teman-teman lainnya juga tetap aktif berkontribusi, berkomitmen untuk tetap aktif di Genre Kota Pangkal Pinang, karena kami percaya bahwa menjabat itu bukan hanya sekedar satu tahun, tapi berkewajiban untuk menginspirasi teman-teman dengan menyandang gelar Duta Genre ini selamanya. Maka dari itu kita hadir hari ini, meskipun sudah tahun 2026, tapi Genre 2025 tidak akan pernah mati.
0: Iya dong, Duta Genre bukan cuma jatah satu tahun, tapi betul, kalau bisa terus berkontinu seperti Fata yang kemarin ya. Dia juga ikut hadir. Padahal di duta di toko pelingasi, duta bahasa juga, duta literasi. Ya ampun, banyak banget dutanya dia. Untung duta duit enggak ada ya. Ada dong duta BI. Iya.
2: Betul.
0: Tapi kamu duta juara berapa nih? Boleh ditahu dong sama teman Pro 2 untuk genrenya.
2: Boleh dong. Kalau aku kebetulan adalah pasangannya Afdal di Duta Genre Kota Pangkal Pinang tahun 2025. Kita berdua merupakan pemenang satu di Kota Pangkal Pinang. Dan Ko Felix ini teman kita pemenang tiga.
0: Ko Felix pemenang tiga. Jadi sepasang di sini ya untuk winner Duta Genre Kota Pangkal Pinang tahun 2025. Nanti next kita undang 2026 ya. Betul. Biar ada pembaharuan lagi. Iya. Oke, sekarang ke sebelahnya. Halo Afdal.
1: Halo.
0: Sapa-sapa juga teman Pro 2 yang sudah bergabung di live TikTok kita.
1: Halo teman-teman pendengar RRI.
0: Iya, silakan. Namanya.
1: Oke, baik. Perkenalkan, saya Muhammad Afdal, tapi biasanya saya dikenal sebagai Afdal Baila. Saya merupakan seorang pelajar dari SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Saat ini saya berusia 17 tahun, 3 hari lagi mungkin naik 18 tahun. Dan kesibukan saat ini, selain daripada saya adalah seorang pelajar, saya adalah seorang singer. Iya, dan juga ya saya adalah seorang penyanyi.
0: Kamu kebetulan penyanyi. Ya. Nanti kita unjuk bakat deh. Ya. Kamu nyanyi di sini ya, boleh. Terus apalagi selain penyanyi apalagi?
1: Ya, saya juga aktif di bidang modeling kebetulan dan juga baru saja dari kegiatan penjurian tadi.
0: Oh iya, penjurian model tadi.
1: Iya.
0: Kamu tadi ditunjukin suruh ini catwalk enggak mau. Jadi nanti boleh ya di unjuk bakat di behind the scene.
1: Ini betul.
0: Di belakang layarnya.
1: Iya, boleh, Kak.
0: Oke, jangan banyak muter-muter dong. Kreok-kreok bunyinya nanti. Iya, bunyi ininya, apa namanya, tempat duduknya. Oke, ada lagi mau ditambahin aktivitas selain penyanyi, selain jadi juri juga untuk modeling ya, apalagi kegiatannya si Afdal. Ini kayaknya banyak banget. Kamu dari pagi soalnya sampai sore enggak pulang ke rumah ya?
1: Iya, enggak pulang. Iya. Mungkin itu aja, dan kesibukan lainnya saya lagi fokus ke TKA, mungkin sama dengan Felix. Saya juga ada beberapa kegiatan, mungkin kayak les seperti itu, kayak mempersiapkan untuk ke TKA, karena memang TKA saat ini sangat krusial ya untuk kita semua, terutama untuk siswa kelas 12 tahun ini. Semangat juga untuk teman-teman siswa kelas 12 pendengar RRI Sungai Liat. Dan iya, kita memang harus mempersiapkannya dengan matang, makanya saya juga mempersiapkan itu.
0: Oke, kalau boleh tahu nih, kalian sampai pokoknya hari Senin sampai hari sekolah nggak mau deh diundang gitu ya, saking mau semangat untuk TKA-nya. Kalau Afdal sendiri jurusan kuliahnya mau apa untuk diambil nanti?
1: Iya, aku kebetulan lintas jurusan, fun fact-nya. Iya. Ya, jadi aku memang di sekolah jurusannya IPA. Dari jadi kayak matematika lanjut seperti itu, kayak kimia, biologi dan lain sebagainya. Cuma memang waktu kelas 11 dan kelas 12 saya merasa passion saya berubah kayak gitu. Saya memang lebih tertarik ke dunia sosial, dibuktikan dengan ya saya aktif di beberapa kegiatan sosial seperti Duta Genre salah satunya. Saya juga adalah seorang pendebat juga, dan juga kebetulan saya adalah seorang seniman, makanya saya memang lebih senangnya ke dunia sosial seperti itu. Tapi untuk jurusan saya nanti di kuliah, saya akan mengambil bidang hukum di Universitas Gajah Mada, insyaallah.
0: Oh, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sukses. Amin. Kita kalau anak-anak muda berbakat, berprestasi, bertalenta begini, kita semuanya mendoakan mereka untuk menjadi terbaik dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Betul. Terutama amin. Semoga untuk TKA-nya nanti berjalan dengan lancar. Amin. Ya, amin. Oke, sekarang kalian duta genre ya, pemenangnya di sini. Ini ada juga Felixnya sekarang ini di posisi Felix ya, runner upnya ya untuk genre Pangkal Pinang 2026. Nah, kalau kita tahu bahwa kalian bertiga tuh punya pengalaman di ajang genre Pangkal Pinang 2025 ini, apa yang pertama kali membuat kalian tertarik untuk ikut ajang ini sih, yang bikin kalian aduh pokoknya aku harus ikut genre deh, apa yang bikin kalian tertarik? Silahkan, boleh dari Felix dulu deh.
1: Oke, alasanku juga tertarik sama genre ini tuh sebenarnya tuh kebetulan di sekolah aku tuh Kak, di SMA Negeri 2 Pangkal Pinang itu banyak lulusan alumni dari sebagai duta genre Kota Pangkal Pinang. Tentunya itu di mata aku sebagai siswa biasa itu keren banget kak. Tentunya sebagai duta genre yaitu role model, berani berbicara di depan banyak orang, berani berbagi edukasi ke teman-teman sekitar, itu buatku semakin mau kak, semakin punya ketertarikan terhadap duta genre. Dan saya cobalah di tahun kemarin dan sangat bersyukur sekali dapat sebagai runner up 2 Duta Genre Kota Pangkal Pinang. Dan tentunya itu saya gak berhenti sebagai dapat gelarnya saja, tapi saya juga ingin kasih bentuk perjuangan, yaitu dengan cara berbagi edukasi juga ke sekolah-sekolah. Kami juga berbagi edukasi ke SMP 4 dan PKPR yang ada di Kota Pangkal Pinang, kak.
0: Oke, jadi itu pertama kali, apakah itu pertama kali kamu mengikuti perlombaan seperti ini atau sebelumnya pernah ikut apa gitu Felix sebelum Duta Genre?
1: Kalau untuk Duta Genre itu pertama kali kak, saya juga sebelumnya belum pernah ikut ajang-ajang duta lainnya, dan Duta Genre itu sebagai pengalaman pertama saya karena berani untuk berkembang lah kak.
0: Berarti ini pertama kali ya. Jadi setelah pertama kali langsung lolos ya, kamu jadi runner up-nya. Hebat loh, tepuk tangan dulu dong untuk Felix. Keren banget nih, pertama kali langsung ikut ya. Tapi kalau ikut Duta Genre itu kan pasti ada kalian ada karantinanya atau enggak? Ada ya. Ada, nanti kita bahas dulu. Sekarang mereka ke sebelahnya deh, Afdal. Afdal, ya. Kenapa tertarik untuk ajang Duta Genre? Padahal kamu kan penyanyi atau apalagi ikut penjurian modeling juga, ya. Kenapa tertarik?
3: Sebetulnya saya dari awal itu tidak ada spesifik langsung ke, oh saya mau jadi duta genre nanti. Tapi pada saat itu, pada saat saya menjadi seorang pelajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, saya melihat seorang alumni yang sangat menginspirasi saya. Namanya itu Raffi Ramdhani, dan juga ada satu juga senior saya namanya Nasifa Herunisa. Pada saat itu Kak Nasifa itu mengajak saya, oh Afdal kenapa kamu gak join genre aja, seperti itu. Waktu itu belum ada ketertarikan tersendiri dari diri Afdal, oh saya akan join Duta Genre, karena mengingat kayak ya kesibukan Afdal yang lumayan padat. Namun pada saat itu karena Afdal merasa sepertinya genre ini satu linear dengan ketertarikan Afdal di dunia komunikasi. Afdal sangat suka sekali untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Makanya Afdal memanfaatkan ya kemampuan Afdal untuk dapat memberikan impact positif lah kepada masyarakat, tentunya dari kemampuan Afdal dalam bidang komunikasi seperti itu. Makanya Afdal memilih kayaknya genre adalah wadah yang tepat untuk Afdal dapat menginspirasi dan juga dapat menjadi remaja yang bermanfaat bagi banyak orang seperti itu.
0: Oke, itu dari Afdal ya. Felix, sekarang Hana ini. Hana, gimana? Kenapa kamu tertarik?
2: Kak, aku ceritanya agak sedikit personal, gak apa-apa ya?
0: Gak apa-apa, setiap orang kan punya ceritanya sendiri untuk ikut ajang. Itu kan juga membutuhkan keberanian ya Felix. Betul, ya. Karena betul. Kamu juga pertama kali ikut duta itu bukan sekedar mau coba-coba, tapi kamu kan membutuhkan keberanian untuk berbicara, kemudian keberanian untuk menjawab pertanyaan juri dan lain-lain sebagainya di belakang layar. Kita gak tahu, kita taunya kalian udah jadi gitu ya. Oke, silakan Hana, kalau mau personal juga boleh banget, biar kita naikin engagement. Iya, teman Pro 2 yang sudah bergabung, kita sapa-sapa juga teman Pro 2 ya, dari Kakak Dede, terima kasih sudah bergabung. Kalau mau tanya-tanya sama Duta Genre, boleh banget Duta Genre kita sampai jam 5 ini. Silakan Hana jawabannya.
2: Oke, kalau tadi kita mendengarkan jawaban dari Kak Felix dan Kak Afdal, itu jawabannya karena memang mereka adalah siswa atau generasi yang sudah melek bahwa mereka perlu punya perencanaan dan punya masa depan yang harus jadi tujuan ya. Nah, kalau aku sendiri justru menjadi duta genre adalah hasil dari kegagalanku ketika aku masih menjadi siswa. Kebetulan aku adalah anak pertama, yang mungkin kalau anak pertama semuanya pasti harus tertatih ya kak, mencari jalannya sendiri. Jadi ketika SMA itu aku gak tahu setelah lulus ini harus ngapain ya, apakah harus kuliah, tapi kuliahnya ngambil jurusan apa, kalau mau kerja kerjanya harus ngapain. Dan di posisi yang tiap hari luntang-lantung seperti itu, aku ngerasa kalau masa depan itu mungkin adalah sesuatu yang terlalu mewah untuk digapai. Jadi ketika lulus SMA, aku nyerah dan tidak melanjutkan kuliah, jadi ambil gap year dulu. Selama masa gap year itu aku merenung, ini apa ya yang bikin aku jadi gagal? Melihat teman-teman lain sudah pada melanjutkan kuliah, kemudian ada yang melanjutkan berkarir. Dari kegagalan itu aku berkaca, refleksi. apa sebenarnya sumber kegagalan ini? Ternyata sumber kegagalan itu adalah karena kurangnya perencanaan. Dan akar dari kurangnya perencanaan itu adalah aku tidak punya sumber informasinya. Maka dari itu aku berusaha untuk bangkit, berusaha untuk mencari resiliensiku sendiri, kemudian menemukan bahwa ada sebuah wadah bernama Genre atau Generasi Berencana yang ternyata cita-citaku ada di dalamnya. Cita-citaku adalah agar aku punya perencanaan dan agar tidak ada lagi remaja yang merasakan apa yang pernah aku rasakan tiap hari luntang-lantung, tidak tahu arah perencanaan masa depan. Dan ketika bergabung di Genre menjadi teman Generasi Berencana, aku bisa aktif berkontribusi serta bisa berdampak terutama untuk diriku sendiri terlebih dahulu, agar aku tahu kehidupan ini harus melakukan apa agar kedepannya satu jalan, satu tujuan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, begitu Kak.
4: Waduh, ini kayaknya bukan cuma kamu saja ya sih mungkin yang merasakan, ada juga mungkin anak-anak muda generasi yang bingung gitu ya, mau lulus ini mau kemana, karena tidak ada yang mungkin yang mengarahkan, kemudian ngerasa aduh bingung juga, kemudian membandingkan pencapaian dirinya dengan orang lain gitu ya, sehingga ngerasa aduh apa sih yang sudah aku lakukan selama aku hidup gitu ya, selama
2: betul
4: aku
2: sekali
4: sekolah, kok kayaknya mereka lebih maju dari aku, sementara aku gini-gini aja. Berakar dari itu kemudian Hana bertekad untuk aku harus ikut Duta Genre. Itu pertama kali kamu mengenal Duta Genre itu dari teman kamu atau kamu searching sendiri atau gimana nih Hana?
2: Oke, latar belakang awalnya adalah ketika aku berefleksi seperti itu, aku kemudian punya cita-cita sendiri sebelum bertemu Duta Genre. Cita-citaku adalah agar aku bisa punya perencanaan dan dapat membantu orang lain membuat perencanaan mereka sendiri. Dan dari situ lahirlah sebuah komunitas kecil. Komunitas sejak tahun 2021 namanya adalah Kita Beraya. Kita Berani Berdaya. Dari komunitas itu kemudian semakin banyak orang yang masuk dan salah satu anggotanya memperkenalkanku dengan yang namanya Duta Generasi Berencana, Duta Genre. Dari situ aku belajar bahwa apa yang aku cita-citakan itu ada di Genre. Maka dari itu di tahun 2024, akhir tahun 2024, aku mempersiapkan segala hal untuk bergabung ke dalam Duta Genre agar cita-cita yang aku tanamkan di Kita Beraya dapat aku kembangkan lebih besar lagi di Duta Genre. Dan alhamdulillah sampai sekarang Kita Beraya masih berjalan hingga tahun 2026.
4: Waduh, aku agak sedikit merinding ya mendengarnya ya. Jadi kamu ikut komunitas dulu ya, Kita Beraya gitu ya.
2: Buat komunitas.
4: Buat komunitas betul dulu ya. Kamu yang bikin sendiri, berarti betul kamu foundernya.
2: Iya.
4: Keren sih, tepuk tangan lagi dong. Asik, karena ini memang benar-benar walaupun dia sudah memasuki masa kuliah tapi tidak menyurutkan semangat dia untuk mengikuti duta seperti ini, Duta Genre. Jadi bukan cuma anak-anak sekolah aja, kalaupun kalian mau gitu ya, anak mahasiswa juga bisa ikut biar berdaya gitu ya, generasi yang berencana, biar anak-anak yang mungkin seperti kamu yang bilang tadi bahwa kamu sempat juga mengalami yang namanya fase gak tahu mau gimana, apa yang harus aku lakukan, kemudian kamu bikin komunitas ini walaupun mungkin banyak juga lingkungan di sekitar yang cemo anggap apain sih ikut komunitas, pasti pernah kamu
2: iya,
4: merasakan
2: betul
4: itu ya
2: banget
4: kan? Ada kamu mengalami pengalaman seperti itu Hana?
2: Sangat sering tentunya.
4: Oke, boleh diceritakan?
2: Bahkan waktu di lingkungan pendidikan sendiri tanpa menyebutkan nama sekolahnya.
4: Iya, jangan kita sebut, betul, bahaya nanti ya.
2: Pernah dicetuskan oleh seorang tenaga pendidik berkata bahwa untuk apa buat komunitas yang isinya cuma siswa? Kalian diarahin sama siapa?
4: Iya.
2: Seperti itu pertanyaannya. Tapi pertanyaan itu akhirnya memicu dan menjadi cambuk buat aku sendiri dan juga buat teman-temanku bahwa di era globalisasi sekarang, tanpa seorang pun yang mau untuk membantu kita, jika niat dari dalam diri kita memang ingin maju, memang ingin saling bantu, kita bisa. Dan outputnya adalah generasi pertama komunitas Kita Beraya yang awalnya itu berasal dari daerah kampung, dari daerah pedesaan dan didominasi oleh wanita, yang terdoktrin bahwa pendidikan itu berhenti hanya pada tingkat SMA saja. Outputnya mereka generasi pertama itu sudah lulus kuliah di tahun ini.
4: Masya Allah.
2: Akhirnya sangat, melanjutkan sangat, kuliahnya.
4: Sangat-sangat berdaya, berdaya guna. Kemudian mereka merasakan bahwa pendidikan itu sangat penting.
2: Betul, mau keluar dari zona nyaman bahwa pendidikan hanya sebatas SMA saja.
4: Benar banget, karena pendidikan itu kalau bisa dikejar sampai S3, kalau bisa S4, kalau ada ya boleh.
2: Betul sekali.
4: Oke, terima kasih Hana sudah berbagi pengalamannya ya, pasti dibalik kesuksesan kalian sekarang. Jadi aku jadi tahu kenapa kamu bisa jadi pemenang Duta Genre sih. Dari background kamu juga dengan segala duri yang kamu alami, segala luka batin yang kamu hadapi, saat ini kamu sudah berdiri di sini di Pro 2 RRI Sungai Liat berbagi pengalaman tentang Duta Genre. Oke, sekarang kita ke Felix deh. Iya. Kamu Felix siap-siap ya. Waduh, deg-degan nih kayaknya nih. Udah siap belum Felix ya? Kamu kan adalah runner up Duta Genre Pangkal Pinang 2026 ya. Pengalaman yang kamu rasakan saat kamu mengikuti Duta Genre ini apa Felix? Boleh diceritain dong sama kita ya.
1: Kalau sebagai role model, yaitu tepatnya itu sebagai Duta Genre, itu yang saya dapat itu bersosialisasi banyak kak. Saya tuh tipikal sebelumnya tuh gabung ke Duta Genre itu sebagai remaja atau siswa yang introvert kak. Takut bicara di depan banyak orang, takut berkomunikasi, dan sampai sekarang juga saya gak percaya kalau bisa sampai di RRI Sungai Liat ini. Nah, jadi pengalaman yang saya dapatkan itu tentunya itu berpublic speaking kak, berbicara di depan umum. Tentunya itu hal yang berat bagi remaja introvert, tapi dengan saya percaya kalau berdampak itu gak hanya ke orang-orang spesial atau orang-orang yang ternama, tapi sebagai remaja siswa biasa juga bisa berdampak. Nah, tentunya itu ingin membuatku ingin berkembang kak. Jadi saya mempelajari, saya juga beli buku kak, beli buku gimana nama bukunya tuh Seni Berbicara kak. Nah, jadi saya belajar buku, saya belajar bagaimana cara memanipulasi lah, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, sampai akhirnya saya terpilih sebagai Duta Genre, lalu saya implementasikan ke anak-anak SMP maupun SMA di Kota Pangkal Pinang kak, gitu.
4: Waduh, ini lebih lagi ya, introvert. Jadi introvert ini bukan berarti dia tidak bisa berbicara, cuman memang mungkin mereka mengisi energinya dengan cara terkadang mereka me time sendiri gitu ya. Tapi dengan kamu belajar berusaha untuk memperbaiki public speakingmu, kemudian kamu berani untuk ikut Duta Genre, itu menjadikan satu langkah yang lebih maju lagi bahwa kamu bisa melakukannya. Kamu bukan seseorang yang pemalu lagi. Kamu akan berhasil dan kamu sukses dengan pengalaman kamu sebagai Duta Genre untuk Duta Pangkal Pinang di runner up ini. Aduh, aku seneng deh ya, anak-anak berprestasi begini ya, mereka memulai hal yang positif gitu ya. Kemudian kita ke Afdal. Halo Afdal, sekarang ceritakan pengalaman kamu sebagai Duta Genre Pangkal Pinang untuk winernya, pemenangnya ini juara satu putra gitu ya. Silakan Afdal. Betul.
3: Untuk pengalaman Afdal sendiri bergabung menjadi bagian daripada generasi berencana baik Kota Pangkal Pinang maupun Bangka Belitung, terkhususnya Kota Pangkal Pinang, Afdal merasa sangat banyak sekali kesempatan yang Afdal dapatkan, karena kesempatan itu sangat sulit sekali didapatkan oleh kesempatan itu sangat eksklusif bagi kita semua ya, maksudnya seperti itu kak. Makanya waktu Afdal bergabung menjadi bagian daripada Genre, kesempatan itulah yang Afdal dapatkan dan bisa Afdal manfaatkan sebagai pengalaman Afdal untuk mendapatkan relasi, mendapatkan prestasi, dan juga dapat berkontribusi untuk teman-teman dan masyarakat sekitar seperti itu. Dan juga sedikit cerita bahwa ya, Afdal adalah sosok yang dulunya waktu Afdal menduduki pendidikan dasar, Afdal adalah seorang korban bully sebenarnya, dan juga waktu itu Afdal adalah satu-satunya mungkin di dunia ini yang bersyukur waktu ada COVID-19. Kenapa? Karena waktu itu itulah ruang Afdal untuk ya, Afdal harus bangkit seperti itu. Waktu kelas 4 dan 5, Afdal adalah seorang korban bully dan juga sangat sulit untuk bangkit waktu itu. Dan pada saat kelas 6, pada saat itu Afdal diberikan kesempatan lah oleh Tuhan untuk bangkit lewat COVID-19 dan merendungi di rumah, oh kenapa ya Afdal bisa seperti ini dan seperti itu. Makanya waktu SMP Afdal bangkit dan berubah menjadi seorang Afdal sekarang, dan alhamdulillahnya melalui Genre dikasih kesempatan dan bertemu langsung, dan Afdal menjadi pemateri di salah satu kegiatan, dan audiensnya kebetulan waktu itu kalau dia nggak sadar, mungkin dia nggak sadar ya bahwa yang dia dengarkan yaitu adalah orang yang dia bully dulunya kayak wow. Gitu. Makanya waktu itu Afdal sampai merasa kayak, oh Genre sangat sangat-sangat memberikan apa ya, Afdal pengalaman yang sangat luar biasa, karena dulunya yang Afdal bahkan menatap dia pun Afdal kayak dengan ketakutan yang besar. Pada saat di momen yang sama Afdal dapat memberikan materi secara langsung, dan mungkin kalau dia sadar mungkin dia akan malu ya mungkin ya. Dan karena Afdal melihat ya, oh ini orang yang dulu pernah meremehkan Afdal dan pernah kayak membuat Afdal menjadi orang yang merasa tidak berguna di dunia ini. Dan ya, dia adalah ujung-ujungnya jadi audiens Afdal pada saat itu.
4: Waduh, luar biasa sekali. Tapi memang luka trauma masa kecil seperti pembulian itu mungkin agak sulit untuk dilupakan ya,
3: betul,
4: karena
3: kan?
4: Itu seperti trauma dalam diri ya, seseorang gitu ya. Apalagi kalian masih kecil, untuk bercerita pun mungkin apa sih itu ya, kayak anak kecil memang bisa membuli. Padahal bisa, dari kecil bahkan anak bisa membuli, dan luka itu akan terus dibawa sampai mereka dewasa. Tapi tergantung dari diri orangnya, apakah luka yang akan dibawa oleh orang yang dibully itu akan berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, lebih bijak lagi, dan menganggap bahwa luka pada saat dia dibully itu adalah luka masa lalu yang memang tidak akan bisa dia lupakan, tapi bisa dia kembangkan gitu ya. Bisa melihat rasa luka sakitnya dari Afdal sendiri itu membentuk diri Afdal yang sekarang.
3: Iya,
4: yang sekarang mana Afdal menjadi pemenang Duta Genre Pangkal Pinang 2025 dan menjadi pemateri juga. Mungkin suatu saat nanti ke depannya kita tidak tahu apakah nanti Afdal menjadi advokat yang handal atau bisa jadi MC kondang juga. Dan orang-orang yang sempat membuli Afdal pada saat SD, sekolah dasar itu, yang mungkin akan malu, oh ternyata dulu aku membuli dia karena kita tidak tahu apa alasan orang untuk membuli. Mungkin karena dia merasa insecure dengan diri sendiri begitu ya, sehingga dia ngerasa apa yang dilihat dari Afdal sendiri tidak dimiliki oleh dia, sehingga muncullah rasa inferioritasnya begitu ya. Tapi untuk ngomongin hal ini kita bukan psikolog ya, mohon maaf.
3: Iya, betul.
4: Tapi dari situ kita dapat banyak banget sih pelajaran yang bisa kita ambil, padahal baru ngobrol sekitar 31 menit. Ya ampun, kita enggak ada istirahatnya. Mungkin Afdal, kemudian Hana dan Epilek juga mau istirahat dulu ya. Kita bakal kasih break dulu untuk Pro 2 dan memberikan satu lagu. Abis itu kita lanjut lagi untuk bincang-bincang bersama duta genre yang sangat menginspirasi. Wajar sih duta genre dibilang duta generasi
3: berencana
4: karena memang banyak planning di balik itu tuh Mompro 2 ya. Oke, sebelum itu kita kasih kamu lagu dari Rizky Febian dengan Adu Pandangnya. Ini lagu baru juga, tahu enggak? Tahu ya pasti ya, anak muda ya. Oke, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo teman Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di sore ceria bersama aku Rima dan juga tiga narasumber kita. Kita sapa-sapa dulu. Halo Kakak Hana.
1: Halo.
0: Kakak Adal.
2: Halo.
0: Kakak Felix. Halo. Masih semangat kalian ya?
2: Masih dong.
0: Ini banyak banget yang nanya, kalau diundang podcast RRI gimana Kakak? Waduh, kan harus berprestasi, yang muda, berkarya begitu ya. Pokoknya kalau yang mau diundang di sini kita bakal live, kemudian kamu bakal jadi anak muda yang terkenal gitu ya. Bakal ada best cut. Ya, pokoknya gak rugi kalau diundang ke RRI Pro 2. Sengaja lihat deh teman Pro 2 ya. Terima kasih untuk kalian sudah bergabung. Kita lanjut lagi untuk membahas merajut inspirasi dalam harmoni karya generasi muda. Generasi muda menurut kalian harus berkarya tidak?
1: Harus dong.
0: Ya, kenapa begitu?
1: Berkarya itu merupakan salah satu bentuk kontribusi dan bentuk kepedulian kita. Pertama terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan sekitar kita, terhadap negara dan terhadap orang banyak. Berkarya itu tidak harus, banyak orang salah kaprah berkarya harus menjadi seorang seniman, harus membuat sesuatu, harus membuat sesuatu yang terlihat seperti patung, seperti buku mungkin. Tapi karya juga bisa kita ciptakan melalui kontribusi aktif kita, partisipasi bermakna kita terhadap lingkungan sekitar yang memang berdampak, yang memang bisa merubah suatu keadaan.
0: Ini benar-benar cakep banget public speakingnya, beneran deh.
1: Terima kamu kasih.
0: Wajar aja jadi juara satu ya, benar-benar si Hana nih. Kemudian ke Abdal, menurut kamu bagaimana, apa itu?
2: Betul, setuju banget bahwa generasi muda memang harus berkarya, karena lewat berkarya kita bisa memberikan kontribusi nyata untuk orang banyak, dan juga itu bisa membantu kita juga untuk dapat menuangkan segala ide, pemikiran, dan ya dapat memberikan impact nyata lah kepada masyarakat sekitar. Dan juga banyak, benar kata Kak Hana, banyak sekali orang yang salah kaprah bahwa ya berkarya harus menghasilkan karya yang dalam bentuk fisik. Misalnya kayak seperti yang Kak Hana bilang, patung lah misalnya, harus menjadi seorang seniman, harus membuat suatu garapan tari dan lain sebagainya. Namun kesalahpahaman itulah yang membuat orang-orang menjadi takut untuk berani mencoba untuk berkontribusi, padahal itulah bentuk daripada karya anak muda itu sendiri pada akhirnya.
0: Iya, jadi setiap orang memiliki karya yang berbeda-beda maknanya. Betul. Sendiri. Kalau Felix gimana Felix?
3: Yes, memang jawabannya tuh udah diwakili sama dua.
0: Nah, kamu belum wakili doang.
3: Tapi ingin saya tambahkan itu adalah kalau generasi muda itu kan ingin berkelanjutan, jadi ingin anak cucu sama cicitnya itu juga merasakan gimana dampak yang mereka buat itu sebagai generasi mudanya itu. Nah, dan tentunya generasi muda itu saya rasa lebih banyak punya akses, karena di era globalisasi saat ini itu kita gampang untuk berkomunikasi, untuk menjalin relasi, bahkan ke luar negeri pun. Jadi saya rasa generasi muda itu gak hanya berkarya dalam negeri saja, tapi bisa ke luar negeri lewat internet tentunya gitu.
0: Okay. Jadi lebih berkelanjutan gitu ya. Nah, kemudian kalian kan sudah mendapatkan gelar ini ya untuk pemenangnya, kemudian ada juga runner up-nya. Kemudian jadi menurut kalian apa yang kalian lihat perubahan dalam diri kalian gitu ya setelah mendapatkan gelar itu? Mungkin bisa dari Afdal dulu.
2: Wah, perubahan yang Afdal rasakan pribadi ketika mendapatkan gelar ini, yang pertama Afdal menjadi seseorang yang dikenal banyak orang, yang dimana yang sebelumnya orang siapa sih seorang Muhammad Afdal, lewat gelar ini Afdal banyak dikenal oleh teman-teman Afdal, oleh orang banyak, makanya dari itulah muncul kesempatan untuk Afdal dapat memberikan kontribusi nyata tentunya. Lewat gelar ini Afdal juga mengalami perubahan daripada sikap Afdal dan bagaimana cara Afdal bersikap, bagaimana cara Afdal berbicara, karena lewat gelar ini, karena Afdal menganggap bahwa gelar ini bukan hanya sekedar ya salempang semata, namun ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar untuk diri Afdal sendiri, untuk dapat memberikan contoh dan juga dapat menjadi role model untuk banyak orang dan dapat memberikan kontribusi nyata untuk orang banyak. Maka dari itulah gelar ini sangat merubah diri Afdal sendiri dalam konteks positif. Makanya Afdal sangat bersyukur sampai saat ini dapat diberikan kesempatan untuk memegang dan menyandang gelar yang sangat luar biasa ini tentunya.
0: Oke, itu dari Afdal ya. Betul. Dari sisi perubahan yang sudah dirasakan Afdal. Kalau dari Felix ya,
3: yang paling berdampak itu sih perubahan pola pikir sih kak.
0: Mm-hmm.
3: Karena saya rasa dengan adanya saya di dalam pembelajaran ini, terutama sebagai duta gender itu kan menurut saya itu sebagai pembelajaran juga bagi diri saya sendiri. Jadi perubahan pola pikir itu tentunya saat sebelum saya gabung ke duta gender, setelah bergabung itu berbeda banget. Kalau sebelumnya itu kan saya pikir kalau banyak para remaja itu belum punya hak, belum punya tanggung jawab untuk mengedukasi, belum punya kemampuan untuk bisa berbagi edukasi. Tapi setelah saya bergabung ke Duta Kendri, saya percaya kalau banyak teman-teman saya di sini dari berbagai sekolah itu punya kesempatan yang sama sebagai orang dewasa juga untuk berbagi edukasi. Tentunya juga berdampak juga ke emosional juga saya, Kak. Karena juga saya, semakin saya kuliti pembelajaran di Duta Kendri itu, bahwa emosional itu sangat berdampak bagi para remaja. Itu sih, Kak.
0: Oke, bukan cuma intelligence IQ aja gitu ya. Tapi juga emotional intelligence juga berpengaruh untuk pola pikirnya sendiri.
2: Betul.
0: Kemudian sekali. Untuk Hana, dampak yang sudah kamu rasakan karena kamu sudah memenangkan ini, kamu berarti sudah mengalahkan dirimu sendiri. Kita tidak perlu mengalahkan orang lain. Kita cukup mengalahkan diri kita sendiri. Aku sudah menang atas pemikiran buruk yang dulu mungkin tertanam dalam pikiranku. Apa yang kamu rasakan sekarang dampaknya?
1: Tadi sudah terjawab ya kak.
0: Iya.
1: Betul. Sejak aku berhasil mengalahkan diriku sendiri, akhirnya aku sadar bahwa setelah mendapatkan kesempatan untuk menyandang gelar 1 di Duta Gendre Kota Pangkal Pinang tahun 2025, aku merasa perubahan yang paling signifikan adalah aku menyadari bahwa ada tanggung jawab yang aku pegang, tanggung jawab yang harus aku laksanakan untuk menerapkan genre di dalam kehidupanku. Karena sebelum aku mengedukasi, sebelum aku mengajak, sebelum aku membuat orang-orang lain mau untuk menerapkan nilai-nilai genre, tentunya aku harus melakukannya terlebih dahulu di kehidupanku sendiri. Jangan sampai aku mengedukasi teman-teman remaja untuk tidak menikah dini, tapi ternyata aku menikah dini. Artinya aku tidak menerapkan nilai-nilai tersebut. Artinya aku melanggar substansi tersebut. Dan di genre ada banyak sekali edukasi yang kita galakkan kepada remaja agar menyadari bahwa kehidupan dan perencanaan itu harus sejalan. Perencanaan dalam kehidupan itu harus dipersiapkan. Tapi jika aku masih hidup sembarangan, berarti aku tidak dapat memberikan contoh yang baik, dan berarti aku ingkar dari tanggung jawabku untuk mencontohkan nilai-nilai genre kepada orang lain. Karena tidak mungkin orang-orang akan mau mendengarkan orang yang bahkan tidak mengerti apa yang ia sampaikan.
0: Bener itu, banget sih. Jadi itu yang membuat berbeda gitu ya.
1: Betul.
0: Setelah mendapatkan juara ini, kemudian kita buka ya, mungkin pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman Pro 2 ada di WhatsApp-nya. Buat teman Pro 2 yang ingin bertanya sama kita, boleh langsung WhatsApp-nya di 08 12 77 22 10 55, teman Pro 2, ataupun di live TikTok kita di RRI Pro 2 Sengeliat ya. Dari Kakak Lara Purnamasari. Kakak Lara, assalamualaikum kakak, izin tanya untuk mereka boleh? Boleh gak bertanya?
1: Boleh,
0: boleh. Boleh. Kalau gak boleh, waduh. Sebagai duta gendre, kakak kan bukan cuma dituntut untuk menyampaikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, pendewasaan, usia perkawinan, kemudian perencanaan masa depan, banyak juga ya. Ya, kemudian menjauhi triad kakak KLR ya. Tapi juga harus menghadapi kenyataan bahwa masih banyak remaja yang mengalami pergaulan beresiko.
1: Betul.
0: Kehamilan yang direncanakan, kemudian pernikahan usia anak dini ya, penyalahgunaan narkoba, sampai tekanan mental akibat lingkungan dan media sosial. Pertanyaannya, bagaimana cara kakak memastikan bahwa kehadiran duta gendre ini tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi, slogan dan program seremonial aja, tapi kalian benar-benar mampu mengubah perilaku pola pikir remaja saat ini? Jika suatu saat kalian menemukan bahwa remaja yang menjadi sasaran edukasi justru tidak percaya, menolak nasihat, atau bahkan menganggap program gendre ini tidak relevan dengan program kehidupan mereka, dan strategi konkret apa yang akan kalian lakukan untuk membangun kembali kepercayaan mereka? Dan apabila program yang kalian jalankan ternyata tidak memberikan dampak, apakah kalian berani mengakui kegagalannya, mengevaluasi pendekatan yang digunakan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat? Bu, panjang banget nih pertanyaan atau apa ini? Oke, boleh dijawab, silakan ya. Bingung. Ya kan terlalu saking panjang, kita singkatin dulu deh ya. Kalau begitu, bagaimana cara kakak memastikan bahwa kehadiran duta gendre ini tidak hanya berhenti kepada kegiatan sosial, tapi benar-benar mampu mengubah perilaku dan pola pikir remaja saat ini? Dari kakak Lara, silakan dijawab dari kakak Felix dulu. Waduh, deg-degan ya. Silakan kakak Felix.
3: Sebelumnya terima kasih kakak Lara atas pertanyaannya. Sebelumnya saya rasa sebagai duta gender itu kan gak hanya sosialisasi aja. Tentunya itu ada bukti nyata, bukti lapangan. Seperti kami melakukan upaya permainan-permainan edukatif lewat perilaku langsung. Artinya itu program kerja kami itu gak hanya tentang cara kami berbicara di tempat umum, tapi lewat tindakan. Contohnya seperti saya itu, saya membuat program kerja itu Dagen, Dadu Gende. Itu lewat permainan edukatif ke anak-anak PR ataupun anak-anak yang kami sedang sosialisasi. Artinya mereka tidak hanya duduk, dengar, atau mengantuk saat bersosialisasi, tapi lewat permainan ini kami harap dengan adanya permainan bisa membuat anak-anak itu saya dapat pengalaman lewat tindakan permainan itu. Jadi gak hanya lewat sosialisasi, maka mereka akan mengenang lewat perilaku tindakan permainan kami itu. Terima kasih ya.
0: Oke, itu jawabannya ya. Berarti kamu pada saat duta genre ada program yang kamu usulkan itu. Judulnya apa tadi?
3: Dagen kak, Dadu Genre.
0: Dagen, Dadu Genre. Itu permainannya seperti apa nih Felix?
3: Permainan itu lewat kami punya buku kak. Buku itu isinya tuh macam-macam dari nomor 1 sampai 6 dan beda warna. Di setiap warna itu punya kasus masing-masing. Nah kasus masing-masing itu antara PUP, Triad KRR, ataupun narkoba lainnya. Jadi mereka itu punya kesempatan untuk bermain dengan dadu yang saya buat. Ketika mereka melempar dadu itu, ada warna sama angka kak. Ketika mereka dilibatkan angka sama warna, maka contohnya mereka dapat nomor 1 kak, nomor 1 warna kuning. Nah di kasus warna kuning itu, misalnya contoh kasus PUP kak, jadi saya punya buku. Buku itu banyak soal-soal tentang peristiwa, tapi mereka itu gak hanya jawab lewat teoritis kak, tapi lewat pengalaman dan bagaimana mereka menjawab. Jadi soalnya itu gak soal teoritis, tapi soal berdasarkan pengalaman mereka sendiri.
0: Oh, berdasarkan kisah nyata, iya, ibarat katanya data kasus yang nyata gitu ya. Kalau boleh tahu, ini ada yang nanya PUP itu apaan tuh kak, gitu ya. Boleh dijelaskan dong PUP itu apa?
3: PUP itu pendewasaan usia pernikahan kak.
0: Pendewasaan usia pernikahan. Jadi sekalian seperti bukan cuman sekedar berbicara saja atau sosialisasi saja, tapi mereka memang sudah melakukan bukti nyata. Apakah Dagen ya, Dadu Genre? Ya kan? Ya. Dadu genre ini bisa diterapkan kepada masyarakat saat ini, dewasa ini, atau bagaimana Felix?

0: 17 kan untuk target utama kak, karena saya awal buatnya itu terutama terkhususnya untuk anak-anak PR kak.
1: Oke. Jadi usia 12 sampai 17 yang mana juga masih rentan untuk pernikahan dini begitu ya. Oke, sekarang ke Hana dulu deh. Oke, Hana, kalau kamu gimana nih Hana?
2: Oke, dari pertanyaan panjang itu terima kasih ya kak yang sudah menanyakan pertanyaan ini. Kalau tadi jawaban Felix itu mungkin fokusnya lebih ke siswa sekolah karena memang kedua adik kita ini masih duduk di bangku sekolah ya kak.
1: Iya.
2: Jadi izinkan Hana untuk menjawab, semoga dapat mewakili teman-teman genre seperjuangan. Duta genre ini tidak hanya berada di Pangkal Pinang, tidak hanya berada di Bangka Belitung, tapi ada di seluruh Indonesia. Dan dari genre, dari generasi berencana, sebelumnya latar belakang genre ini adalah cetusan dari BKKBN yang sekarang berubah menjadi Kemenduk Bangga. Nah, dari genre sendiri kemudian melahirkan program kerja yang kita masuki ke sekolah-sekolah, itu namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan ada di kampus Pusat PIKM, Pusat Informasi Konseling Mahasiswa, kemudian ada Pusat Informasi Konseling Masyarakat PIKM. Nah, pendekatan yang sudah kita bagikan itu dari di sekolah, kita menyusupkan nilai-nilai genre melalui PIKR maupun PIKM. Di masyarakat kita menyusupkan nilai-nilai genre melalui PIKM. Kemudian baru duta genre menyentuh masyarakat lainnya di luar sekolah melalui kegiatan-kegiatan sosial duta genre dengan permainan edukatif yang tadi sudah dijelaskan oleh Felix, yang masing-masing daerah itu memiliki permainan edukatif berbeda dan dilaksanakan oleh masing-masing duta genre yang bertanggung jawab atas program kerja mereka sendiri. Nah, di Pangkal Pinang sendiri kak, program kerja edukatif itu ada di hampir setiap sekolah SMA dan SMP yang ada di Kota Pangkal Pinang. Misalnya di Semada itu ada programnya Felix Dagen, kemudian ada Gold Arena. Ini gamenya hampir mirip dengan ular tangga. Biasanya anak-anak kan kurang suka ya kak kalau kalau mendapatkan penjelasan itu hanya sekedar mendengarkan ceramah sepanjang 3 jam.
1: Yeah.
2: Ceramah tidak interaktif, yang ada anak-anak tidak mengerti malah ngantuk. Nah, duta genre adalah tugas duta genre yang bertanggung jawab agar siswa melalui PIKR tadi untuk dapat menerima informasi dengan cara yang menyenangkan dengan program inovatif tadi seperti yang sudah aku sebutkan. Di Semada ada, di Semansa melalui PIKR Gemas Mansa juga ada, dan di sekolah-sekolah lainnya juga ada duta genre atau anggota PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, yang melaksanakan permainan edukatif untuk mengenalkan informasi atau substansi serta program genre ke anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Nah, kalau ke masyarakat sendiri, dari genre Kota Pangkal Pinang itu sudah melaksanakan program kerja yang bekerja sama dengan stakeholder lainnya sehingga kita bisa melakukan ekspansi atau pembesaran program kerja sehingga betulan berdampak kepada masyarakat. Contohnya, salah satu yang isu yang kita sebagai duta genre hadapi adalah angka stunting. Nah, di sebelah saya Afdal merupakan founder dari program Genlock. Genlock itu merupakan kunci genre yang salah satu produk cetusannya adalah susu kedelai ya Afdal ya. Jadi bekerja sama dengan posyandu-posyandu yang ada di beberapa daerah di Pangkal Pinang seperti di Pangkal Balam, Afdal menyuplai produk Genlock itu berupa susu kedelai untuk menurunkan angka stunting. Jadi nanti data yang kita dapatkan berupa timbangan berat badan, tinggi badan rutin anak-anak yang ada di daerah tersebut, dan angka standar kesuksesannya ketika angka stunting di daerah tersebut menurun. Jadi genre itu tidak hanya sekedar di sekolah, tapi juga kita bekerja sama di masyarakat dengan menyelipkan nilai-nilai genre melalui PIKR, melalui PIKM, serta bekerja sama dengan stakeholder lainnya gitu kak.
1: Oke, jadi memang sudah ada di setiap sekolah itu ada.
2: Betul,
1: sendiri
2: ada.
1: Ya di Pangkal Pinang ada,
2: di masyarakat pun
1: di masyarakat ada. Sehingga memang untuk genrenya biar berdampak begitu ya.
2: Betul.
1: Dampak yang diberikan ya tadi seperti Genlock. Ini kalau programnya dari Hana sendiri pada saat mengikuti ajang duta genrenya itu apa?
2: Program aku sendiri itu aku tetap membawa komunitasku Kita Beraya. Kemudian Kita Beraya mengeluarkan media inovatif untuk belajar itu berupa gelas. Tapi medianya, media belajar inovatifnya itu

0: lebih ke sulap, Kak. Karena sangat jarang sekali orang belajar menggunakan teknik sulap. Jadi gelasnya merupakan refleksi dari korban bullying, berwarna hitam. Namun ketika diberi afirmasi positif, kemudian afirmasi positif itu pengibaratannya berupa air panas, itu gelasnya akan berubah warna dan akan memunculkan kata-kata motivasi serta materi yang latar belakangi materi yang sedang kita sampaikan. Jadi gelasnya itu bisa dilihat di sosial media kita, Kak, kita Beraya, itu ada materi-materi genre yang kita selipkan di gelas tersebut. Jadi bukan sekedar desain sembarangan, tapi kita belajar melalui gelas tersebut dengan cara yang menyenangkan gitu, Kak.
1: Oke, berarti memang duta genre itu harus sekreatif mungkin ya membuat sesuatu yang agar anak-anak muda terutama tidak membosankan, tidak bosan dengan segala cuman omong-omong doang. Karena kadang-kadang anak-anak muda, aduh, bosan
0: muda
1: banget. Bosan.
0: Iya. Mood swing.
1: Mood swing, belum lagi Gen Z, Gen Alpha ya, alamnya sendiri. Ya, jadi ini menjadi salah satu langkah yang cukup strategis gitu ya, yeah, sebagai duta genre yang memang duta berencana. Memang betul, banyak banget planning kalian ya. Yeah. Oke, sekarang ke Afdal. Gimana kalau Afdal sendiri?
2: Sebelumnya terima kasih banyak kepada pendengar RRI yang sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Dari Afdal sendiri untuk memastikan bahwa ya duta genre tidak hanya sekedar berupa sosialisasi aja, gelar semata dan juga seremonial aja. Dari itulah sebenarnya jawabannya sudah diwakili oleh Kak Hana, yang dimana bahwa kami dari duta genre itu memang membuktikan lewat aksi nyata yang tidak hanya berupa kayak sosialisasi semata, namun di duta genre setahu Afdal duta genre memiliki satu keunikan dan punya satu hal yang sangat spesial di genre, yaitu adalah setiap duta genre baik pemenang maupun tidak, yang tidak memiliki kesempatan untuk menang sekalipun, mereka memiliki satu program kerja yang dimana mereka implementasikan kepada diri mereka sendiri terlebih dahulu, setelah itu baru di lingkungan sekitarnya. Makanya, dan juga Duta Genre ini merupakan platform besar sekali di Indonesia, karena sudah seperti yang Kak Hana katakan, yang dimana sudah tersebar di seluruh Indonesia, di pelosok negeri, yang dimana bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu kayak berupa program-program yang dikemas secara menarik seperti itu, dan mengikuti zaman tentunya. Misalnya dulunya di tahun 2020 misalnya, banyak sekali program-program yang digarap oleh Duta Genre, yang dimana bahwa sosialisasi semata itu cukup seperti itu. Namun di dunia sekarang banyak sekali rasa bosan dari anak-anak itu sendiri, generasi muda tentunya. Makanya itulah tugas genre untuk memberikan dan juga dapat berinovasi seperti apa untuk menyampaikan informasi tentunya. Ya, materi-materi tentang genre dalam kemasan yang sangat luar biasa misalnya. Misalnya kayak Felix, dia mengemas dari dadu misalnya seperti itu. Dan juga Kak Hana lewat gelas sulapnya dan lain sebagainya. Dan juga bentuk daripada aksi nyata daripada Duta Genre sendiri, Afdal sendiri menggarap sebuah program yang sudah dijelaskan oleh Kak Hana, namanya Genlock, Kak. Afdal merupakan founder daripada Genlock itu sendiri, yang Afdal ibaratkan sebagai kunci anak generasi muda untuk dapat membuka pintu-pintu masa depannya seperti itu. Afdal menggarap ini dalam bentuk produk minuman susu kedelai yang menyehatkan, yang sudah Afdal buat sendiri dan juga sudah Afdal uji di BPOM dan juga MUI, dan sudah disebar sekitar 90 botol seperti itu, yang sudah Afdal coba di beberapa posyandu dan lain sebagainya. Outputnya sudah banyak sekali testimoni-testimoni dari orang tuanya yang sebelumnya anaknya sangat suka minum minuman manis dan kemasan seperti itu, namun sekarang anaknya lebih suka minum minuman yang lebih sehat tentunya, yang seperti lewat Genlock. Maka dari itulah kami sebagai Duta Genre memastikan kami tidak bisa memaksa orang itu. Misalnya kami mengajak Kak Hana, misalnya kami mengajak Kak Hana untuk berubah, tapi hak untuk berubah itu kembali lagi Kak Hana. Bukan tugas seorang duta genre untuk dapat kayak memastikan 100% dia berubah, namun kami memastikan bahwa kontribusi kami dapat memberikan setidaknya pemahaman buat mereka bahwa apa yang mereka lakukan saat ini itu akan berdampak untuk masa depan mereka seperti itu.
1: Wow, Aduh, cakep banget ya. Jadi memang apa yang kalian lakukan itu harus berdampak kepada masyarakat.
2: Betul.
1: Dengan cara ya tadi seperti Genlock tadi yang membuat susu agar anak-anak zaman sekarang yang sukanya instan-instan ya, yang manis-manis itu segera beralih ke lebih sehat lagi, ultra processed food yang banyak. Ini menjadi salah satu langkah yang nyata, konkret bagi Duta Genre ya.
2: Betul.
1: Oke, terima kasih untuk Afdal, Hana dan juga
2: Felix
1: ya. Nah ini karena aku gak berasa banget ya udah 59 menit ya. Padahal masih banyak yang aku tanyakan. Dua pertanyaan lagi.
2: Betul.
1: Deh, tantangan yang kalian hadapi saat ini dalam Duta Genre gitu ya, apa yang kalian hadapi tantangannya terbesar saat merencanakan masa depan, terutama bagi remaja, tantangan yang kalian hadapi saat ini bagi remaja?
2: Mungkin dari Afdal dulu.
1: Oke, boleh dari
2: tantangan tantangan terbesar yang Afdal rasakan sebagai seorang generasi muda, tidak hanya sebagai seorang Duta Genre, untuk merencanakan masa depan, sebenarnya yang pertama itu adalah perubahan daripada budaya sekarang, Kak. Yang dimana bahwa tugas Duta Genre semakin berat, yang dimana orang-orang sudah banyak menormalisasikan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dinormalisasikan, seperti banyak sekali kasus LGBT misalnya, dan juga orang-orang banyak sekali menganggap bahwa menikah itu adalah salah satu cara untuk kita dapat apa ya, orang apa, seks bebas itu adalah hal yang normal di era sekarang. Namun kabar bahagianya kita masih ada kesempatan, dan juga kita masih ada hal positif di Gen Z saat ini, yang dimana banyak sekali Gen Z sekarang yang sudah beralih ke hal-hal yang positif seperti jogging misalnya, menggantikan hal-hal positif yang clubbing-clubbing seperti itu dengan hal-hal yang jogging, dan juga sudah banyak orang-orang yang open-minded terhadap kehidupan sekarang. Dan makanya kayak tantangan terbesar sekarang yaitu adalah bagaimana kita menyesuaikan diri untuk sesuai dengan zamannya, tapi dalam konteks positif, yang dimana ya kita tetap menjadi pribadi yang baik dan juga dapat merencanakan kehidupan kita di masa depan dengan memastikan bahwa pengetahuan kita sudah cukup sekarang untuk di masa depan kita nanti, seperti itu, Kak.
1: Oke, itu dari Afdal.
2: Iya.
1: Sekarang ke Felix deh, tantangan yang kamu hadapi untuk merencanakan masa depan generasi muda saat ini.
3: Tantangan bagiku itu, Kak, tentunya tuh dari lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan, Kak. Karena di lingkungan keluarga itu pasti penuh tekanan, Kak. Kita tahu bahwa orang tua itu pasti ingin yang terbaik bagi anaknya. Dan tentunya tuh sebagai anak kita gak boleh ngecewain orang tua. Tetapi tekanan yang mereka berikan itu kan kadang gak sesuai ekspektasi, Kak, sebagai para remaja. Nah, jadi tekanan itu akan memenuhkan isi pikiranku, Kak, sebagai para remaja. Seperti takut kalau orang tua itu kecewa, takut orang itu gak sesuai ekspektasinya, takut mereka sedih ataupun hal lain sebagainya. Tapi dengan saya percaya kalau ada cahaya, ada jalan menuju Roma, tentunya itu saya jalani dengan baik. Nah, kalau untuk lingkungan pertemanan itu, Kak, kita tahu kalau sebenarnya itu gak boleh cari teman-teman itu seibaratnya itu terserah apa itu, Kak. Tapi menurut saya kalau lingkungan pertemanan itu kita wajib mencari lingkungan yang benar-benar positif dan mendukung kita sendiri, Kak. Nah, kita tahu kalau di era saat ini tuh penuh dengan kontradiksi, Kak. Teman-teman itu bakal cari lingkungan yang membuat menurut mereka itu aman. Tentunya itu lingkungan yang toksik sebenarnya, Kak. Mereka percaya kalau punya geng, punya backingan itu bisa memperkuat diri mereka sendiri. Tapi menurut saya itu lemah, Kak. Karena mereka gak bisa menghadapi diri mereka masing-masing. Mereka hanya bisa kerumunan. Dan hal itu membuat saya tuh semakin sulit mencari pertemanan yang positif. Gitu sih, Kak.
1: Oke, jadi lebih ke pertemanan yang positif itu bisa membuat lingkungan yang juga positif bagi kita. Oke. Kalau Kak Hana gimana tantangan yang dihadapi untuk merencanakan lingkungan generasi muda saat ini?
0: Oke. Tadi sudah dijawab oleh Afdal dan Felix. Paling aku cuma menambahkan, betul, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Duta Genre dalam merencanakan masa depan remaja Indonesia adalah bagaimana lingkungan kita masih banyak yang terjebak dalam doktrin toksik dan juga crab mentality. Jadi ketika kita ingin memajukan suatu lingkungan, bukan hanya sekedar seseorang, akan ada banyak sekali respon yang bermunculan, dan respon tersebut tidak selalunya positif. Ada respon lain yang tidak kita harapkan. Misalnya orang-orang dengan crab mentality ketika diajak maju, mereka akan berpikir bahwa buat apa sih maju? Ayo, mending kita tetap ada di zona nyaman kita yang sekarang. Buat apa sih susah-susah merencanakan masa depan? Terutama untuk perempuan ya, masih banyak sekali perempuan yang dipandang sebelah mata ketika ingin mengejar pendidikan tinggi, bahwa perempuan hanya terbatas pada 3 tempat, sumur, kasur, dapur. Sehingga ketika kita ingin maju, ada banyak sekali ucapan-ucapan dari eksternal untuk tetap berada pada zona nyaman saja, untuk tidak melampaui batas, karena melampaui batas itu berat katanya. Jadi ketika kita ditekan dengan orang-orang yang mentalitasnya masih mentalitas kepiting, sulit bagi kita untuk menstabilkan emosi kita agar tetap berada pada motivasi yang tinggi untuk maju. Jadi selain kita mengajak teman-teman remaja untuk merencanakan masa depan, tugas Duta Genre juga untuk memotivasi remaja agar mereka percaya dengan kualitas, kapasitas, dan kemampuan diri mereka sendiri, agar mereka percaya bahwa mereka mampu untuk keluar dari lingkungan mereka saat ini, agar mereka juga dapat berdiri di kaki sendiri tanpa goyah dengan ucapan-ucapan orang dan tanpa terpengaruh dengan doktrin dari orang lain. Karena circle toxic atau satu buah apel busuk yang menjamur di satu keranjang penuh buah segar itu bisa membuat buah apel segar lainnya itu menjadi busuk juga. Jadi bagaimana cara kita membuang buah busuk tersebut supaya buah segar lainnya tidak terkena dampaknya.
1: Oke, biar itu tidak terkontaminasi.
0: Betul. Baiklah.
1: Ya, gak berasa banget sudah jam 5 lewat 5 ini. Ya, tolong Pro 2 maupun Kakak Duta Dendrik, ini obrolan kita seru banget ya. Kayak gak berasa gak sih? Tapi aku cuma satu lagu tadi naruhnya ya, beneran deh. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya. Jika kalian digambarkan sebagai buku, sebuah buku, Duta Genre, kalian ini juara satu, juara runner up, ini digambarkan sebagai sebuah buku. Pelajaran apa yang ingin kalian tuliskan di halaman berikutnya? Boleh dijawab mulai dari Afdal.
2: Kalau seandainya Afdal sebagai seorang buku, dan Duta Genre ini buku pertama Afdal, untuk selanjutnya pelajaran yang ingin Afdal buat yaitu adalah di mana Afdal menjadi pribadi yang lebih baik dan juga dapat lebih berdampak kepada banyak orang, tentunya kepada diri Afdal sendiri, kepada keluarga, dan juga pelajaran-pelajaran kehidupan yang mungkin bisa membuat Afdal menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Dan juga Afdal ingin memberikan pelajaran bahwa mengambil pelajaran dan memberikan pelajaran di buku itu, bahwa pengalaman yang dirasakan saat ini dan keberanian yang kita berani ambil saat ini merupakan langkah awal dan senjata awal kita untuk dapat menggapai cita-cita kita di masa depan, seperti itu.
1: Oke, tepuk tangan dulu untuk Afdal. Terima kasih Afdal atas tanggapannya. Kalau untuk Hana, Felix terakhir ya.
0: Sekarang okay. Hana. Kalau misalnya aku diberatkan menjadi sebuah buku, mungkin judulnya akan terdengar seperti jatuh, bangkit kembali. Jatuh lagi, bangkit lagi.
1: Aduh, ini kayak lagu-lagu hi-fi ya.
0: Betul sekali. Karena itu adalah isi pidatoku ketika aku pertama kali memenangkan gelar Duta Genre. Kata Pakal Pinang. Memang dari lagu tersebut. Karena banyak sekali manusia yang ketika mendapatkan kegagalan satu kali, mereka merasa bahwa dunia mereka hancur, mereka bahwa mereka tidak lagi punya kesempatan yang sama untuk maju. Tapi sebenarnya fase hancur dan fase jatuh itu akan berkali-kali kita rasakan. Tapi tanggung jawab kita sebagai diri sendiri untuk memastikan bahwa diri kita punya kesempatan untuk bangkit lagi, untuk berjuang lagi, untuk mendapatkan kemenangan yang lain meskipun kita sempat merasa gagal. Jadi untuk teman-teman remaja yang seringnya merasa bahwa mereka sudah menghancurkan dunianya hanya karena satu kegagalan, semoga segera sadar bahwa kesempatan lainnya akan ada banyak sekali di depan sana.
1: Iya, karena kalau satu kali jatuh kemudian kamu sudah menyerah, apa gunanya kamu hidup di dunia?
0: Betul
1: iya,
0: sekali.
1: Kalau jatuh satu kali, kamu harus bangkit berkali-kali lagi. Oke, sekarang Felix terakhir ya.
3: Kalau diberatkan sebagai buku, aku tuh ingin memasuki unsur-unsur stoikisme. Saya percaya kalau orang-orang itu gak bisa punya perintah atas diri saya sendiri. Karena saya sendiri yang bisa memerintah diri saya. Artinya saya gak peduli dengan apa kata orang lain, apa hujatan orang lain. Karena saya percaya saya yang nyelesain itu sendiri. Saya yang punya masalah itu sendiri. Jadi buku yang cocok untuk saya sendiri sih buku yang stoikisme sih, Kak.
1: Oke, stoikisme ya. Jadi apapun yang di omongkan oleh orang lain selama itu tidak membuat kamu jatuh, ya kenapa harus kita pikirkan. Dan kalau itu pun positif, mungkin kita bisa ambil yang positif. Tapi kalau itu negatif, ya berarti mungkin kita bisa memfilternya sendiri. Karena kita tidak bisa merubah cara pandang orang lain, tapi kita bisa merubah cara pandang kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka lakukan kepada kita, tapi kita bisa mengontrol apa yang bisa kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Betul. Aduh, bijak banget ya. Bener tidak? Bener sekali. Oke, itu dia Teman Pro 2, perbincangan kita bersama anak-anak Duta Genre Pangkal Pinang tahun 2025. Ini seru banget ya. Gak berasa banget, ini udah jam 5 lewat 9 menit. Terima kasih. Jangan takut untuk memulai ya, hanya karena kamu merasa belum hebat. Dan jangan berhenti hanya karena perjalanan kamu berbeda dari orang lain. Setiap orang tuh memiliki masanya sendiri. Setiap bunga juga bermekaran dengan waktunya sendiri. Bunga melati tidak bisa disandingkan dengan bunga mawar, begitupun bunga kamboja ataupun bunga tai hayam ya. Teruslah berkarya, berani berkolaborasi, dan jadilah generasi muda yang tidak hanya ingin sukses untuk diri sendiri, tapi juga mampu untuk membawa manfaat bagi orang lain. Karena ketika potensi disatukan dan perbedaan dirangkul, kita bisa menciptakan harmoni yang luar biasa. Terima kasih untuk kalian bertiga, tepuk tangan yang dulu dong, asik. Terima kasih juga untuk Teman Pro 2 yang sudah bergabung sama kita di live TikToknya di RRI Pro 2 Sungai Liat, ataupun di WhatsAppnya sudah bergabung buat Kak Larai. Pertanyaannya semoga terjawabkan ya. Sampai jumpa lagi di sore ceria selanjutnya ya. Kita bakal berkumpul lagi bersama kalian mungkin di lain kesempatan untuk berdialog bersama anak-anak yang berprestasi dan seru-seru banget. Sampai ini jam 5 lewat 10 ya. Harusnya jam 5 kita kelarin, tapi gak apa-apa. Karena jarang-jarang mereka jauh dari Pangkal Pinang. Mungkin mereka mau menempati pangkal pantai-pantai yang indah. Sepertinya sudah mulai sore, udah mau maghrib, kayaknya gagal mereka kesana ya. Oke Teman Pro 2, sampai jumpa lagi. Mari kita dengarkan lagu yang mungkin bisa menjadi motivasi buat kamu, agar kamu yang sekarang lagi gagal bisa bangkit lagi dari kesedihan kamu. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Teman Pro2, pernah nggak sih kamu ngerasa harus mengikuti orang lain supaya dianggap keren? Misalnya, mulai dari gaya berpakaian, cara bicara, sampai tren yang sedang ramai di medsos. Padahal, menjadi diri sendiri juga punya daya tariknya sendiri loh. Nggak harus selalu sama dengan orang lain. Yang penting, kita tahu siapa diri kita, apa yang kita sukai, dan apa yang ingin kita capai. Tren boleh diikuti, tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Media sosial boleh jadi tempat berbagi inspirasi, tapi jangan jadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita. Karena setiap orang punya cerita, perjalanan, dan waktunya masing-masing. Jadi teman Pro 2, tetap belajar, tetap berkembang, tetap terbuka dengan hal baru, tapi jangan lupa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Teman muda, teman berkarya, teman untuk terus melangkah. Tetap semangat, tetap positif, dan jadikan hari ini lebih berarti. Check it out!
1: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
2: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
1: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya, kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.
0: Oke, teman Pro 2, sampai di sini perjumpaan kita di Musik dan Informasi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng bersama anak-anak Duta Genre Pangkal Pinang tahun 2025. Dan sekarang waktunya kita untuk memberikan kamu pilihan lagu religi sembari menunggu azan maghrib dan juga pengajian dari Pro 1 RRI sendiri. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah dengan segala

0: Kita berdoa lagi langsung aja kita relay bersama Pro Satu RRI Sungai Liat atau mendengarkan kumandang azan dan juga pengajian dari Pro Satu RRI Sungai Liat.
1: Beragam program yang kami sajikan serta beberapa koleksi musik untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro Satu Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu. Tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang. Fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus. Luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok. Jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Dan informasi di 105.5 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita di malam hari ini bersama Krima di Info Viral teman Pro 2 ya. Udah kasih lagu-lagu yang seru untuk menemani kamu di malam hari ini. Dan di edisi 11 Oktober 2026 ini teman Pro 2 buat sekarang ya, yang dengan harga-harga yang melambung tinggi, kalau mau jalan juga pendapatannya mungkin gak kunjung naik, konsumen usianya 20-30an. Tapi di Korea Selatan ini punya solusi baru teman Pro 2 ya. Mereka bisa tetap mesen makanan, minuman ya, tanpa perlu keluar uang sepeser pun. Nah, bisa begitu. Ini lagi tren banget ya. Cara hemat ala Korsel, pesan makanan tapi enggak sampai gitu ya. Jadi teman Pro 2 ya, gimana caranya mereka melakukan secara digital melalui aplikasi yang disebut Digital Placebo. Jadi Digital Placebo ini untuk redam keinginan belanja. Aplikasi tertentu di Korsel menawarkan fungsi sebagai Digital Placebo, di mana seorang pengguna itu menggunakannya. Pekerja kantoran ini lagi diet, dia selalu membuka aplikasi ketika rasa laparnya melanda. Kemudian dia telusuri menu, memilih makanan dan menekan tombol pesan. Akibatnya notifikasinya muncul, makanannya lagi disiapin dan bisa juga melacak pengantaran. Ini kayak aplikasi delivery pada umumnya sih. Bedanya teman Pro 2, makanan yang dipesan itu gak akan pernah sampai. Jadi dia gak perlu keluar uang. Jadi dia pesan di aplikasi yang dirancang untuk menstimulasi proses pemesanan makanan. Tapi sebenarnya makanannya itu gak akan pernah sampai ke tangan penerima gitu ya. Dan dia pun hanya menerima tanda terima virtual dan estimasi uang dan kalori yang dihemat begitu teman Pro 2. Jadi setelah makan makanan yang pesan antar, dia sering banget nyesel karena menghabiskan uang gitu. Jadi akibatnya dia membuat aplikasi gitu ya untuk memesan makanan tanpa perlu mengeluarkan uangnya. Dan juga dia mendapatkan ide untuk membuat aplikasi dari kebiasaannya sendiri dalam menjelajahi aplikasi food delivery ini. Walaupun dia kehilangan nafsu makan ketika benar-benar sampai makanannya. Dan ini juga teman Pro 2 ini jadi salah satu alternatif agar kamu gak boros alias hemat. Dan ternyata efektif gak sih Digital Placebo ini sendiri? Dari para ahli yang ternyata memandang positif pengalaman simulasi ini, Digital Placebo ini menjadi alat yang bisa mendukung pengendalian diri, membantu penggunanya mencapai tujuan pribadi gitu ya. Bahkan juga dari Profesor Sosiologi Universitas Sung Kyun Kwan, Ko Jung Woo mencatat ada perbedaan jelas dari placebo tradisional. Dan tren ini merupakan fenomena budaya baru yang menggabungkan keinginan seseorang untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya di tengah tekanan sosial dengan Pro 2. Jadi kayak bisa mendorong orang juga untuk menabung ya. Tapi profesor kedokteran ini mengingatkan agar tidak selalu bergantung pada pengalaman simulasi atau stimulasi yang berlebih-lebihan. Karena pastinya memberikan kepuasan fisik ya, kalau benar-benar dilakukan, kemungkinan alat digital ini ya tidak punya dampak yang jangka panjang. Jadi salah satu cara untuk berhemat ala-ala Korea Selatan itu pesan makanan yang nggak akan pernah sampai. Jadi kamu pesan banyak, tapi pesanan itu nggak akan pernah sampai. Nah menurut kamu kira-kira itu efektif nggak teman Pro 2 ya, buat kamu yang kaum mendang-mending atau kaum hemat gitu ya. Ini lagi tren banget sih di Korea. Boleh dicoba di Indonesia, kayaknya bagus juga sih teman Pro 2. Oke, nanti kita bakal balik lagi, tapi kayaknya udah sampai di sini deh. Karena ini udah jam 18.54 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk menemani kamu di Info Viralnya, karena nanti jam 7 kamu bakal mendengarkan Pro 2 Indie Relay dari Pro 2 Radio Jakarta. Jadi aku 5 pamit untuk diri. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 bareng gue Cip. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan energi di kawasan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop Aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses mengguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

105,5 FM Pradu RRI Sungai Liat, malam terbaik kamu. Selamat malam teman Pradu, bareng sama Jessica di ruang dengar kamu malam hari ini di Jaga Malam edisi hari Minggu ya teman Pradu ya, 11 Oktober 2026. Dan kali ini yang ada di ruang dengar kamu ada lagu terbaru nih dari Adrian Khalif, Kita Yang Mesra. So teman Pradu, kita dengerin dulu yuk lagu-lagu pilihan untuk malam hari ini.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Jangan oh, kini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya, kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, baik. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Alright, teman Pradua 105,5 FM Pradua di Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat malam. Gimana teman Pradua weekendnya? Aku harap weekend kamu aman-aman aja ya teman Pradua ya, karena pastinya di hari ini teman Pradua ya, kita beberapa hari belakangan ini ya teman Pradua ya, tepatnya kemarin ya, ini kita dapat kabar duka ya teman Pradua ya, dari sanak-sanak saudara kita yang ada di Jelutung ya teman Pradua, di Kabupaten Bangka Selatan, yang mengalami musibah ya teman Pradua ya, kebakaran yang sangat dahsyat dan kurang lebih ini juga sangat ini ya teman Pradua ya, dampaknya ini sangat amat banyak ya teman Pradua ya, dahsyat ya, karena bisa dibilang lebih dari 500 tempat ya teman Pradua ya, tempat tinggal dari para masyarakat di Jelutung nih habis ya, terlalap kebakaran ya teman Pradua ya, yang pastinya ini juga dapat menyisakan pengalaman yang traumatis, dan juga pastinya ini pasti banyak orang terutama masyarakat di sana nih yang masih ketakutan ya teman Pradua ya, dan bingung juga pastinya bagaimana ini bisa memulai kehidupannya kembali, mulai dari nol lagi, karena ya bisa dibilang ini tempat tinggal, tempat mencari usaha ya teman Pradua ya, usaha bekerja itu juga hilang ya teman Pradua ya, dilalap kebakaran yang menimpa kemarin ya teman Pradua ya, informasinya ya, dan semoga aja teman Pradua ya, Kabupaten Bangka Selatan ya, terutama di daerah Jelutung ini bisa kembali bangkit lagi, dan kita nih sebagai yang berada di satu pulau ya teman Pradua ya, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini bisa juga turut membantu ya, baik secara material dan juga secara support ya teman Pradua ya, dari mentalnya juga seperti itu. Nah teman Pradua ya, kalau tadi kita udah ngomongin tentang bencana teman Pradua, jadi aku membuka dulu nih segmen pertama kita ya, semoga aja kabar kamu ya teman Pradua ya, baik-baik aja di weekend ini, selama Sabtu dan Minggu kemarin ya teman Pradua, ini bisa banget refresh kamu untuk memulai hari di besok hari Senin ya teman Pradua ya. Yang pastinya nih Senin juga penuh banyak tantangan pastinya teman Pradua ya, karena udah bulan Oktober. Kamu tetap harus semangat ya teman Pradua ya, di tahun 2026 ini event udah tinggal 3 bulan lagi ya, gak terasa banget teman Pradua. Tapi semoga aja di bulan Oktober ini bisa memberikan dampak positif juga buat kamu, terutama besok ya teman Pradua ya, di hari Senin ya. Dan teman Pradua ya, by the way, di malam hari ini Jessica nemenin dengan obrolan komunitas teman Pradua seperti biasa, dari jam 8 sampai jam 9 kita akan membahas tentang komunitas teman Pradua. Dan untuk malam hari ini spesial banget, aku bakal bahas tentang salah satu komunitas teman Pradua ya, yang memang ini juga menjadi concern oleh banyak orang teman Pradua, karena bisa dibilang ini juga lagi viral. Aku sempat lihat juga muncul di FYP aku ya teman Pradua ya, komunitas ini ya teman Pradua, mungkin ini juga sempat masuk di FYP kamu nih teman Pradua komunitasnya. Langsung aja kita bakal bahas tentang komunitas Big Size teman Pradua, Big Size Indonesia, yang bisa membuat orang-orang ya teman Pradua ini menjadi ruang untuk saling percaya diri dan saling mendukung, khususnya untuk teman-teman yang berukuran big size gitu ya teman Pradua ya. Nah pastinya teman Pradua ya, pernah gak sih kalian juga pernah ngerasa lebih nyaman ketika berada di lingkungan yang bisa menerima kita apa adanya, lingkungan yang gak sibuk membandingkan kita nih kepada orang-orang lain, dan juga menghakimi kita juga ya teman Pradua, atau yang gak support kita sama sekali gitu lah ya. Nah ternyata ada loh di Indonesia berbagai komunitas yang bisa membawa semangat tersebut dan juga support tersebut ya teman Pradua ya. Salah satunya adalah komunitas Big Size nih yang bakal kita bahas, yang menjadi ruang berkumpul bagi orang-orang yang bertumbuh besar untuk saling mendukung, membangun kepercayaan diri, dan juga melakukan berbagai kegiatan positif pastinya. Salah satunya adalah komunitas Extra Large Indonesia yang didirikan oleh Riri Bogar pada tahun 2007 lalu, teman Pradua. Nah, komunitas ini berfokus pada pembangunan kepercayaan diri ya, teman Pradua, dan penerimaan diri, atau yang sering kita kenal dengan istilah self-love gitu.
Nah, kegiatannya juga beragam banget sama Pradua ya. Ternyata di komunitas Extra Large Indonesia ini mulai dari gathering bulanan, olahraga bersama, hingga diskusi tentang karir dan fashion. Nah, jadi dari komunitas ini bukan sekedar tempat buat berkumpul doang ya sama Pradua ya, tetapi jadi ruang juga buat belajar, berbagi pengalaman dan juga pengembangan potensi diri. Ini juga menjadi impact ya dari bergabung dengan komunitas yang cocok dengan kita nih Teman Pradua ya. Selain itu juga ada nih Teman Pradua ya komunitas-komunitas lain ya, yakni ada komunitas BTS Plus Size nih Teman Pradua, yang merupakan salah satu ruang pemberdayaan bagi perempuan plus size Indonesia. Komunitas ini memberikan kesempatan ya Teman Pradua ya bagi para anggotanya untuk saling mendukung dan juga membangun rasa percaya diri. Ada pula Beauty Beyond Size Indonesia yang dikenal melalui campaign bahwa kecantikan tidak dibatasi oleh ukuran tubuh Teman Pradua. Dan menariknya ya, ini ada beberapa contoh ini kita bisa lihat bahwa komunitas ini bisa menjadi tempat bagi seseorang untuk merasa diterima sekaligus juga menemukan teman dengan pengalaman dan juga kebutuhan yang serupa. Nah, menurut Teman Pradua ini seberapa penting gitu ya punya lingkungan pertemanan yang bisa menerima kita apa adanya? Apakah lingkungan yang suportif Teman Pradua dan bisa saling membantu, atau kayak gimana nih kalau kamu ya Teman Pradua ya? Karena kalau menurut aku ya, kita sendiri nih kalau punya komunitas atau mungkin punya lingkungan teman yang bisa menjadi salah satu dampak yang bisa memberikan dampak yang baik buat kita, why not gitu ya Teman Pradua ya. Terutama mungkin di dalam komunitas ini juga bisa membuat kita jadi semakin semakin bisa berkembang gitu ya Teman Pradua ya. Ini juga merupakan salah satu hal yang susah ya kita dapatin ya Teman Pradua ya, pengalaman itu tadi. Nah ya Teman Pradua ya, Jessica masih nemenin kamu dengan beragam lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Teman Pradua tenang aja, dan Jessica juga masih membahas tentang obrolan komunitas kita, yakni komunitas Big Size Indonesia. So Teman Pradua masih ada pilihan lagu nih, salah satunya ada lagu Lomba Sihir Fast Bunga.

Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah, gitu dong. Baru cakep.

Welcome back teman Pro RRI 105,5 FM Pro RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan di malam hari ini masih bareng sama Jessica nih teman Pro ya, di minggu malamnya. Jaga malam weekend ini pastinya aku nemenin kamu di obrolan komunitas teman Pro. Kita lanjutin pembahasan kita ya, topik kita di malam hari ini tentang komunitas big size ya teman Pro ya. Sesuai banget sama lagu Big Bang ya yang baru aja kita puter ya teman Pro, Big. Dan teman Pradua, kalau ngomongin tentang big size ya teman Pradua ya, dan juga komunitasnya ini juga pastinya punya ruang tersendiri ya, khususnya untuk teman-teman yang mungkin merasa jadi terwadahi gitu ya teman Pradua ya. Ya kita nggak ngomongin ini sebagai hal yang negatif ya teman Pradua ya, tapi melewat komunitas ini ternyata banyak banget loh peluang-peluang positif yang bisa gitu ya terlaksana gitu ketika ada komunitas big size ini ya berlangsung gitu ya teman Pradua ya. Dan pastinya teman Pradua ya, kita sebagai masyarakat juga ya, dan juga manusia pada umumnya teman Pradua ya, kita benar-benar gak boleh menghakimi ya apapun apapun ukuran dari masing-masing dari kita juga gitu ya teman Pradua. Mungkin ada teman kamu yang terlalu kurus, ada teman kamu yang terlalu ukurannya besar gitu ya teman Pradua ya, bisa dibilang mungkin gemuk gitu ya. Nah makanya teman Pradua ya, kita tuh gak boleh saling menghakimi satu sama lain seperti itu. Makanya teman Pradua, kita nih benar-benar harus membuat gitu ya ruang itu sendiri jadi lebih aman dan lebih nyaman gitu ya, yang digunakan oleh semua orang seperti itu. Nah, salah satunya tadi teman Pradua yang udah aku bahas ya, komunitas-komunitas yang ada di Indonesia nih teman Pradua ya. Ada tadi ada komunitas Extra Large Indonesia, terus juga ada BTS Plus Size, ada Beauty Beyond Size Indonesia, dan selanjutnya teman Pradua ya, ada komunitas lain nih yang lagi happening ya teman Pradua. Aku sering banget lihat konten mereka yang menurut aku seru banget. Yakni adalah komunitas Badak Bersatu atau yang dikenal melalui akun @KBB100kilo teman Pradua, KG gitu ya. Mungkin kamu bisa cari juga di media sosial mereka @KBB100kg gitu teman Pradua. Nah komunitas ini mewadahi pria bertubuh besar khususnya di wilayah Jabodetabek yang melakukan berbagai aktivitas olahraga bersama. Seru banget teman Pradua ya, kegiatannya beragam mulai dari berenang, pergi ke gym, bermain bulu tangkis hingga bersepeda. Aku sempat lihat juga ya teman Pradua ya, konten mereka yang berenang itu seru banget. Seru banget dan kelihatan banget mereka happy dan enjoy untuk melakukan kegiatan seperti itu. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa olahraga gak harus kita lakukan secara sendirian teman Pradua, karena bergabung bersama dengan komunitas ini juga bisa jadi kesempatan banget buat kamu untuk bertemu sama teman baru, relasi baru, terus juga bisa berbagi pengalaman dan juga menemukan aktivitas yang menyenangkan. Pastinya ini juga jadi suatu kegiatan positif yang bisa kamu nanti-nantikan setiap harinya nih teman Pradua ya, untuk tetap bisa produktif bersama. Karena kalau dilakukan bareng-bareng, kegiatan olahraga juga jadi sarana membangun hubungan sosial gitu ya teman Pradua ya. Ada teman yang saling meyakinkan, menyemangati, ada kesempatan juga buat nyobain aktivitas baru gitu ya. Dan tentunya ada pengalaman yang bisa dibagikan bersama. Selain komunitas olahraga, ada juga nih komunitas plus size Jabodetabek yang mewadahi regional bagi orang-orang plus size untuk saling mendukung dan juga menyebarkan energi positif. Sementara itu, kebutuhan sehari-hari juga ternyata menjadi salah satu alasan terbentuknya komunitas nih teman Pradua ya. Kalau kamu mungkin ya, terutama teman-teman yang punya ukuran ya teman Pradua ya, susah banget mencari ukuran baju atau mungkin celana gitu ya teman Pradua ya, ternyata apalagi di komunitas daring gitu ya teman Pradua atau forum daring gitu ya. Nah ini tadi teman Pradua ada komunitas yang mewadahinya teman Pradua ya, gak hanya pakaian tadi ya, ada juga celana, ternyata ada sepatu dan kebutuhan lain dalam ukuran big size gitu teman Pradua. Artinya manfaat dari komunitas ini juga bisa sangat beragam banget. Ada yang membantu anggotanya menemukan teman olahraga, ada yang bisa jadi ruang berbagi pengalaman, ada juga yang mempermudah akses untuk kebutuhan sehari-hari. Nah teman Pradua, kalau kita perhatikan juga komunitas yang baik ini bukan hanya dilihat dari seberapa banyak anggotanya,
but juga dari bagaimana mereka membangun hubungan yang positif dan juga saling menghargai. Makanya teman berdua ya, gak hanya dalam anggotanya juga, tetapi kita gitu ya, mungkin ya gak tergabung dengan anggotanya, benar-benar harus support juga dengan kegiatan yang mereka lakukan gitu ya teman berdua, selama kegiatan itu positif. Nah sekarang coba deh teman-teman berdua juga bayangin kalau kita bergabung dengan sebuah komunitas yang memiliki minat yang sama, kegiatan apa yang paling kamu pengen lakuin bareng gitu ya sama teman-teman kamu di komunitas itu? Apakah olahraga atau jajan-jajan? Atau mungkin kamu jalan-jalan sambil diskusi atau bikin workshop gitu ya teman berdua ya? Boleh banget ya teman berdua ya, itu juga menjadi sarana ya dalam aktivitas di komunitas. So teman berdua jangan kemana-mana, Jessica masih nemenin kamu di 105,5 FM. Jadi stay tune di Pradu RRI sekali ya teman terbaik kamu.

0: Yes.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya,

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Right Teman Pradua di 105,5 FM Pradua dari Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai Teman Pradua, Jessica nemenin kamu di penghujung segmen ya dari obrolan komunitas di minggu malamnya hari ini. So Teman Pradua, kalau tadi kita udah bahas ya tentang beragam komunitas dari komunitas Big Size Indonesia, Teman Pradua ada banyak banget ternyata ya. Nah kita ya Teman Pradua, kita masuk ke pembahasan yang gak kalah penting, yaitu tentang self love dan juga penerimaan diri. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah melihat seseorang yang dinilai hanya berdasarkan penampilannya aja. Padahal setiap orang nih punya karakter, punya kemampuan dan punya pengalaman dan kelebihan ya Teman Pradua ya, yang berbeda-beda setiap masing-masing individunya gitu ya. Karena itu Teman Pradua, keberadaan komunitas yang suportif ini bisa menjadi salah satu hal yang berarti banget gitu ya. Ketika seseorang memiliki ruang untuk berbagi pengalaman tanpa takut dihakimi, dan ketika ia juga bisa merasa lebih nyaman gitu ya untuk menjadi dirinya sendiri. Tapi Teman Pradua ya, namun teman-teman Big Size juga ya Teman Pradua ya, ini memang perlu banget untuk menerima self love sendiri. Tapi gak cuman mereka ya Teman Pradua ya, tapi semua orang sih menurut aku ya benar-benar butuh banget untuk self love itu sendiri ya. Yang bukan berarti harus selalu merasa percaya diri setiap saat gitu ya. Ada kalanya kita juga merasa ragu untuk membutuhkan ya Teman Pradua ya, dukungan dari orang lain juga gitu ya. Dan itu memang manusiawi banget Teman Pradua, it's okay, gak apa-apa gitu ya. Karena kalau ngomongin tentang mencintai diri sendiri ya Teman Pradua ya, ini bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana seperti menghargai kemampuan yang kita miliki, mengenali kebutuhan diri, serta menjaga kesehatan dan tidak terus-menerus membandingkan diri sendiri terhadap orang lain gitu. Kita juga perlu banget buat memahami bahwa menghargai diri sendiri bukan berarti berhenti untuk berkembang, tapi ya Teman Pradua, kita bisa menerima diri dan dapat lebih leluasa untuk menentukan tujuan dan melakukan perubahan yang memang kita inginkan. Dan dari sinilah komunitas memiliki peran yang penting banget Teman Pradua, karena komunitas yang sehat seharusnya menjadi tempat untuk saling mendukung, saling support, bukan saling menjatuhkan atau membuat anggotanya merasa harus memenuhi standar tertentu. Nah Teman Pradua ya, sebelum kita menutup obrolan hari ini, aku pengen banget ngajak kalian buat berpikir sejenak ya. Menurut kalian, apa yang membuat sebuah komunitas ini terasa nyaman? Apakah karena kesamaan minat, atau kegiatan yang menyenangkan, atau karena anggotanya yang bisa saling menghargai? Apapun jawaban kamu ya Teman Pradua ya, gak apa-apa ya. Satu hal yang bisa kita pelajari adalah bahwa komunitas bukan hanya tentang berkumpul dengan orang-orang yang memiliki kesamaan aja, tetapi lebih dari itu, bahwa komunitas bisa juga tentang membangun hubungan, bertukar pengalaman, serta menciptakan lingkungan yang positif. Buat Teman Pradua yang sedang mencari komunitas, jangan ragu ya untuk menemukan ruang yang sesuai dengan minat dan kebutuhan kamu, karena bisa jadi dari komunitas apapun itu, olahraga, musik, seni, dan lain-lain ya Teman Pradua ya. Ini bisa membuat

di lebih punya pengalaman gitu ya sama berdua ya, dan bisa berfokus pada pemberdayaan diri kamu sendiri. Jadi mari kita belajar buat saling menghargai, buat lebih menghargai diri kamu juga sekaligus juga menghargai orang lain sama berdua, karena setiap orang punya hak ya untuk mendapatkan perlakuannya baik tanpa harus dinilai berdasarkan penampilannya. No, ya teman peradua ya, no. Oke, Jessica pamit dari obrolan komunitas kali ini teman peradua ya. Jessica masih nemenin kamu di 105,5 FM dengan beragam topik menarik lainnya di malam hari ini, Minggu hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. So teman peradua, stay tune di peradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat

105,5 FM Pradua RRI Sungai Niat, teman terbaik kamu. Dan teman Pradua Jessica kembali lagi di ruang dengar kamu dengan pastinya segmen baru juga. Karena udah di jam 9 malam, teman Pradua, di hari Minggu, it's time tuh kita bakal membahas tentang asmara. Menarik ya. Menarik banget kalau ngomongin tentang asmara nih, banyak banget yang bisa aku bahas ya, teman Pradua ya. Dan maksudnya kalau ngomongin tentang asmara nih, teman Pradua ya, ternyata ya satu sama lain tuh antara masing-masing orang nih punya cara untuk mengungkapkan perasaannya tuh beda-beda gitu ya, teman Pradua ya. Atau biasa kita kenal dengan istilah love language, bahasa cinta gitu ya, teman Pradua ya. Nah, kalau ngomongin tentang love language ya, teman Pradua ya, kamu sendiri love language-nya apa nih? Kamu udah sempet tes belum? Atau mungkin kamu udah sempet cari-cari tahukah love language kamu apa, teman Pradua gitu? Kayaknya sih kita punya banyak ya love language ya, teman Pradua ya. Mulai dari, setahu aku ya, teman Pradua ya, ada words of affirmation, ada quality time, ada physical touch, ada act of service, dan juga ada receiving gift. Nah, cara seseorang untuk memberikan kasih sayang memang gak selalu sama ya, satu sama lain ya, dengan apa yang ingin kita terima juga gitu, teman Pradua. Ada yang sudah berusaha menunjukkan perhatian, tetapi entah kenapa cara tersebut kayaknya masih kurang spesial gitu ya bagi kita ya. Nah, mungkin ini sebabnya kita perlu mengenal itu tadi, konsep dari love language itu sendiri ya, teman Pradua ya, yang pertama kali dikenalkan oleh Dr. Gary Chapman melalui bukunya The Five Love Language pada tahun 1992. Dan itu tadi ya, teman Pradua ya, bagaimana cara orang untuk mengekspresikan kasih sayang tuh ada beragam ya. Termasuk tadi ada word affirmation, ada quality time, ada physical touch, ada act of service, ada receiving gift. Kalau aku sih, teman Pradua, aku tipikal yang quality time. Aku kalau bisa tuh 24/7 gitu ya, teman Pradua, bersama dengan orang-orang terkasih aku, teman Pradua. Bersama orang tua, bersama sahabat, bersama dengan pasangan gitu ya, teman Pradua, itu bisa banget membuat kita sendiri gitu ya, itu jadi rasanya lebih bahagia gitu ya. Kayak gitu, teman Pradua. Namun dengan mengenali tentang love language itu sendiri ya, teman Pradua ya, berarti kita ini bukan berarti satu kriteria akan melekat pada kita selamanya. Jadi gak harus nih aku love language-nya quality time terus nih, all time gitu, enggak, teman Pradua ya. Sebaliknya ya, akan ada ya, teman Pradua ya, cara sederhana untuk mengenali apa yang bisa membuat kita merasa dihargai dan juga bagaimana kebutuhan tersebut bisa dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Lalu bagaimana penjelasannya nih, teman Pradua? Langsung aja kita bakal bahas yang pertama ya, karena termasuk ini juga salah satu hal yang paling penting, teman Pradua ya, kita harus penting mengetahui love language diri kita sendiri. Yang pertama adalah membantu mengenali bentuk perhatian yang paling berarti. Karena gak ada satupun bentuk perhatian yang paling berarti ya, teman Pradua ya. Namun setiap orang ini bisa memiliki respon berbeda terhadap bentuk perhatian yang sama. Ada yang merasa senang ketika mendapat pujian dan kata-kata penyemangat, sementara ada juga yang tidak terpengaruh oleh hal tersebut, malah mereka lebih menghargai ketika seseorang meluangkan waktu khusus untuk mendengarkan ceritanya. Atau love language yang dapat membantu seseorang ini bisa mengenali juga ya cara mereka memberi dan juga menerima kasih sayang. Salah satu caranya adalah memperhatikan momen ketika kita bisa paling dihargai, termasuk pada teman, keluarga maupun pasangan, teman Pradua. Kira-kira nih, kamu dari kelima love language itu udah tahu belum love language kamu apa, teman Pradua? Coba deh kamu mengenali itu tadi ya, mengenali bentuk perhatian yang paling berarti dulu nih buat kamu. Selanjutnya nanti bakal aku bahas juga love language lainnya, teman Pradua, jadi jangan kemana-mana ya. Karena teman Pradua untuk mengenali love language ini sendiri, menurut aku ya, teman Pradua ya, ini juga merupakan salah satu bentuk kita untuk bisa menghargai bentuk perhatian dari orang lain, atau mungkin juga bisa membuat ekspektasi kita ini jadi lebih berarti gitu ya kepada orang lain gitu, teman Pradua. Makanya teman Pradua ya, kalau ngomongin tentang ekspektasi ya dalam hubungan terutama ya, teman Pradua, kita benar-benar harus memahami dari ekspektasi itu sendiri seperti apa ya, teman Pradua ya,
dari love language-nya itu ya. Kira-kira apakah dia ini udah benar-benar cocok gak sih love language-nya dengan apa yang bisa aku terima juga. Makanya Teman Pradu, salah satu lagu dari Sienna Spyro ini, Great Expectation, ini cocok banget buat kamu juga Teman Pradu, lebih memahami tentang ekspektasi dalam hubungan. So this is Sienna Spyro, Great

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Teman Pro 2 di 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan malam hari ini Teman Pro 2 kita lagi di segmen Asmara bareng sama Jessica ya. Di minggu malamnya kita membahas tentang topik yakni love language, Teman Pro 2. Love language kamu apa nih kira-kira dari yang tadi udah aku suruh renungkan juga, Teman Pro 2, kira-kira kamu paling kayak berasa gitu ya, merasa disayangi, merasa diperhatiin itu ketika kamu diapa ini, Teman Pradu, diberikan kata-kata penyemangat kah? Atau kamu dikasih sesuatu gitu ya, hadiah gitu ya, Teman Pradu, baik dari teman, keluarga maupun pasangan. Nah, Teman Pradu, selain itu, Teman Pradu, gimana, kenapa sih love language itu penting kita ketahui juga, Teman Pradu ya? Kalau yang pertama tadi membantu kita untuk mengenali bentuk perhatian yang paling berarti, selanjutnya yang kedua adalah membuat kita jadi lebih mudah mengomunikasikan kebutuhan, Teman Pradu. Kadang-kadang nih kita memang berharap orang lain bisa mengetahui apa yang kita mauin, apa yang kita butuhin tanpa harus mengatakannya, Teman Pradu, main insting aja. Nah, padahal orang lain juga belum tentu memahami bentuk perhatian yang paling berarti buat kita, Teman Pradu. Dengan mengenali preferensi tersebut, pastinya kita jadi punya gambaran yang lebih jelas untuk mengungkapkan serta memahami bahasa cinta orang lain. Nah, membicarakan tentang love language secara terbuka ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman karena setiap orang memiliki cara berbeda dalam menunjukkan maupun menerima kasih sayang gitu ya, Teman Pradu ya. Lalu yang ketiga adalah membantu memahami cara bahwa orang menentukan kasih sayang bisa berbeda. Jadi membuat kita jadi paham gitu ya, Teman Pradu ya, bahwa kalau orang gitu ya, seseorang gitu jarang mengatakan secara langsung bahwa dia menyayangi kita, ini belum tentu dia itu gak peduli ya, Teman Pradu ya. Karena bisa jadi ini ia lebih terbiasa menunjukkan perhatian melalui tindakan seperti menyediakan waktu ketika dibutuhkan, atau mungkin mengirimin barang gitu ya, Teman Pradu ya, atau hadiah gitu ya, Teman Pradu ya. Dan memang ini juga menjadi salah satu hal yang paling menarik gitu ya, untuk dibahas lebih dalam lagi tentang love language itu sendiri. Nah, dilansir dari Wit and Delight ya, Teman Pradu ya, perbedaan love language ini dapat membuat seseorang tanpa sadar memberikan kasih sayang dengan cara yang paling nyaman untuk ia berikan. Karena itu, memahami cara orang lain untuk mengekspresikan perhatian ini juga dapat membantu kita jadi lebih bisa gitu ya melihat effort dari usaha tersebut dari perspektif yang berbeda, Teman Pradu. Dan masih ada satu lagi yang bakal kita bahas, Teman Pradu, kenapa kita perlu banget untuk mengetahui love language diri kita sendiri, Teman Pradu. Makanya kira-kira nih dari 5 love language tadi, Teman Pradu, kamu yang mana? Apakah kamu kelima-limanya? Atau mungkin kamu words of affirmation ya, Teman Pradu, kamu sering menerima dengan bahagia kata-kata afirmasi, atau kamu juga sering banget memberikan kata-kata afirmasi, boleh banget ya, Teman Pradu, kamu cerita-cerita juga ke aku di malam hari ini di Minggu, edisi Minggu 11 Oktober 2026 ya, Teman Pradu ya. Dan Jessica masih nemenin kamu di 105,5 FM dengan beragam lagu-lagu pilihan yang oke banget di malam hari ini ya, Teman Pradu. Salah satunya nih ada lagu dari Armada, Semalam.

0: Siapa nih guys?
1: Tapi bengok.
0: Wah.
2: Ben.
1: Nggak bisa.
0: Cau. Ini benar main.
1: Main.
0: Benar ya.
2: Asli nggak?
0: Benar main yang jauh ya.
1: Oke, aman di hutan.
0: Fokus.
2: Oke, bener.
1: Main ya. Ya.
0: Di itu.
1: Ya udah, mungkin lah. Kembali aja lah. Ya, sini kalau gitu.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Orang teman Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai ya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Kali ini masih bareng sama Jessica di ruang dengar kamu ya, pastinya ya. Malam hari ini Minggu, ini malah jadi makin ramai nih teman Pro 2 ya, karena aku ditemenin juga sama teman-teman Pro 2 yang lagi nongkrong di live TikTok aku ya. Dan juga tadi udah aku puterin ya lagu-lagu requestan yang udah masuk ya, termasuk tadi Kak Lara yang request lagu Kigo featuring Selena Gomez, It Ain't Me ya. Dan juga pastinya tadi ada lagu Selena Grace, Sumpah Mati yang udah aku puterin. Dan juga Samuel Cipta, Jaga Terasa yang di request sama Kak Mia nih. Katanya Kak Mia juga cerita kalau love language-nya tadi quality time ya. Sama nih kita ya Kak ya. Aku juga tim quality time banget teman Pro 2 ya. Aku suka banget menghabiskan waktu, terutama untuk orang-orang yang memang dekat-dekat aku ya, teman-teman Pro 2 ya, teman-teman Pro 2, terus juga teman-teman aku di kantor gitu ya, atau mungkin dengan keluarga gitu ya, teman Pro 2 ya. Pastinya ini juga bisa bikin mood aku juga makin oke gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya teman Pro 2 ya, kalau di malam hari ini kita tadi udah membahas tentang kenapa sih kita butuh banget untuk mengetahui love language diri kita ya, teman Pro 2 ya. Yang terakhir adalah alasannya nih, teman Pro 2 ini bisa mengajak kita jadi lebih peka terhadap diri kita sendiri. Selain untuk orang lain ya teman Pro 2, love language ini juga bisa untuk diri kita sendiri teman Pro 2 ya. Jadi love language ini bisa digunakan untuk kita bertanya juga pada diri kita teman Pro 2, seperti apa perhatian yang bisa membuat kita merasa secure atau aman gitu ya teman Pro 2 ya, dihargai atau benar-benar didengarkan juga gitu. Namun mencari tahu tentang love language ini bukan label kepribadian yang mutlak ya teman Pro 2 ya, karena penelitian mengenai teori ini juga masih menunjukkan bahwa bukti yang beragam. Ada para peneliti juga bilang kalau mempertanyakan gagasan yang menyebutkan bahwa setiap orang hanya memiliki satu love language utama. Jadi sebenarnya teman-teman Pro 2 bisa aja ya, kamu punya love language kelima-limanya, word of affirmation, quality time, act of service, receiving gift ya teman-teman Pro 2 ya.

Beda ya. Beda ya, itu bukan love language yang di ada di buku di love language tahun 1992 itu bukan, bukan Kak. Kita bahas tentang love language yang ada di buku itu ya. Dan Tumpang Pradue, ini juga sekaligus ya menutup dari perjumpaan kita di segmen asmara di pada malam hari ini. Hari Minggu ya Tumpang Pradue bahasnya asmara di malam-malam hari. Wih, asik banget ya emang ya. Dan Tumpang Pradue ini juga ada requestan ya, ada lagu Michael Bublé Sway yang bakal mengudara setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradue RRI. Sengaja ya teman terbaik kamu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Kamu?
3: Apa?
2: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
3: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
2: Iya,

0: Tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending stay

Halo teman Radio Mas Widi 105,5 FM Radio RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat malam. Masih bareng sama Jessica di minggu malam hari ini, teman Radio ya, weekend. Ternyata kita udah tertampar fakta ya bahwa besok ini hari Senin, yang pastinya Senin ini juga jadi nightmare untuk banyak orang. Karena tiba-tiba ya besok udah Senin lagi ya, padahal tadi juga sempat ya Kak Mia bilang kalau, atau siapa ya tadi ya, teman-teman yang lagi ada di live TikTok kita ya, teman Radio ya, di RRI Radio Sungai Dia juga pada cerita kalau bisa gitu ya. Kalau bisa weekendnya nambah satu hari lagi gitu. Aku juga mau kayak gitu ya teman berdua ya, enak banget ya jadinya. Tapi janganlah ya, kita harus menghadapi fakta bahwa besok adalah hari Senin teman berdua ya. Makanya nih teman berdua ya, banyak juga orang-orang yang mulai cemas atau anxiety ya teman berdua ya. Yang pastinya kalau ngomongin tentang hari Senin teman berdua, ternyata banyak banget orang-orang yang punya rasa cemas menjelang hari Senin. Dan bagaimana sih sebenarnya gitu ya untuk menghadapi hari Senin itu sendiri teman Pradua ya. Minggu sore udah kita lewati, sekarang minggu malam teman Pradua ini jadi nightmare gitu ya buat kita kalau besok ini hari Senin udah di depan mata gitu ya. Nah rasanya gak nyaman banget ya kalau ada perasaan seperti itu ya teman Pradua ya. Yang bisa dibilang perasaan cemas menjelang hari Senin ini seperti disebut jadi Sunday scaries ya teman Pradua ya. Yang bisa dibilang ini juga relate banget ke banyak orang teman Pradua, mungkin juga termasuk kamu yang relate ya Sunday scaries ini teman Pradua ya. Supaya kamu juga gak terus menerus terbawa sampai besok teman Pradua ya, ada beberapa cara yang bisa kamu coba gitu ya untuk menghadapi Sunday scaries kamu teman Pradua ya. Yang bisa dibilang ini bisa banget membuat juga akhir pekan kamu terasa lebih tenang gitu ya teman Pradua ya, gak ada rasa cemas-cemas lagi gitu. Nah yang pertama adalah kenali hal yang membuat kamu cemas ya teman Pradua ya. Menurut dokter psikiater juga teman Pradua yakni dokter Erickson Scorch yang dikutip dari Real Simple, langkah awal yang bisa kamu lakuin saat kamu ngerasa anxiety atau cemas ya muncul setelah perasaan aduh besok Senin gitu ya teman Pradua ya, dengan mengenali hal-hal yang mungkin jadi penyebabnya gitu. Kenapa kamu benar-benar ngerasa kayak cemas gitu ya di hari Senin ya teman Pradua ya? Ini bisa banget kamu tanyain pada diri kamu sendiri gitu. Apa yang membuat kamu gak nyaman? Apa yang membuat kamu jadi takut gitu ya? Terus juga bagaimana caranya kamu buat ngerasain itu menjadi hal yang biasa aja teman Pradua. Karena kalau ngomongin tentang hari Senin, semua orang juga akan menghadapi hari Senin gitu ya. Tapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan hari Senin itu gitu ya, dengan baik terutama. Nah makanya teman Pradua, dengan mengetahui pemicunya kamu bisa mencari langkah yang lebih sesuai nih. Misalnya bisa menyisihkan waktu untuk melakukan hobi atau membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian supaya gak semakin menumpuk gitu ya teman Pradua ya. Nah mungkin ya teman Pradua ya, kamu takut juga karena kamu gak ada waktu nih buat diri kamu sendiri. Jadi kayak pas weekend itu kamu gak ada me time gitu ya teman Pradua ya. Jadi kamu kayak waktu Senin tuh aduh aku masih pengen liburan kayak gitu ya teman Pradua ya. Itu sering banget ya terjadi ya teman Pradua. Gak apa-apa isek ya teman Pradua, gak apa-apa banget. Lalu yang kedua adalah beri ruang untuk perasaan yang muncul teman Pradua. Nah kalau kamu ngerasain perasaan yang takut hari Senin teman Pradua, mungkin kamu ingin segera menghilangkan rasa cemas menjelang hari Senin itu juga. Nah, coba berhenti sejenak dan kenali apa yang sedang kamu rasain teman Pradua, seperti khawatir, sedih, kesel, takut, gelisah. Itu enggak apa-apa kok teman Pradua ya. Kamu bisa menarik napas perlahan dan juga memberi waktu beberapa menit untuk menyadari emosimu tanpa harus menghakimi diri kamu sendiri. Karena dengan cara ini kamu bisa memahami perasaan tersebut tanpa membiarkan menguasai seluruh hari kamu sampai hari Senin itu tiba ya teman Pradua, jangan sampai gitu. Lalu teman Pradua masih ada lagi cara untuk menghilangkan rasa cemas menjelang hari Senin ya. Jessica masih ada di ruang dengar kamu dan pastinya di cerita penutup hari pada malam hari ini teman Pradua ya, di segmen kita. Ini Jessica juga membuka line interaktif buat kamu. So buat kamu teman Pradua yang mau cerita tentang cara kamu untuk mengatasi rasa cemas di hari Minggu malam ini teman Pradua, untuk menghadapi hari Senin besok, bisa banget teman-teman Pradua cerita sama aku di
layanan interaktif kita di WhatsApp kita di 0812 7722 1055. Atau kamu mau join di live TikTok aku juga boleh banget, Tomang Pro 2, sambil request-request juga boleh banget. Langsung aja di @RRIPro2 Sungai Liat. So Tomang Pro 2, Jessica masih muterin lagu-lagu yang ada nih Tomang Pro 2 untuk teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batu tuh, Aleona.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobot harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

105,5 FM Broadway dari Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Broadway, masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu. Kali ini segmen cerita penutup hari ya, dengan topik cara menghilangkan rasa cemas menjelang hari Senin teman Broadway. Ternyata besok di Senin ya, gak terasa banget teman Broadway, dari perasaan kemarin baru aja Senin, sekarang udah Senin lagi gitu ya teman Broadway ya. Cepet banget ya waktu ini berlalu ya teman Broadway ya. Dan pastinya ini juga ternyata banyak banget orang yang merasakan kayaknya ketakutan gitu ya ketika hari Senin ini tiba teman Broadway. Nah mungkin teman Broadway, kalau kamu ngerasain hal yang sama gitu ya dengan teman-teman Broadway lainnya, yakni rasa ketakutan akan hari Senin teman Broadway, kali aja kita bakal lebih bahas dalam ya, bagaimana sih cara untuk mengatasi rasa cemas gitu ya tentang hari Senin itu sendiri teman Broadway. Lalu kalau tadi udah aku bahas ya teman Broadway ya, kenali hal yang membuat kamu cemas. Terus yang kedua adalah beri ruang untuk perasaan yang muncul teman Broadway. Jadi it's okay, gak apa-apa, kamu bisa tarik nafas perlahan dan memberi waktu beberapa menit buat nyadarin emosi kamu teman Broadway ya, gak apa-apa banget, it's okay. Baru yang ketiga adalah membatasi waktu untuk overthinking. Jadi gak apa-apa kok kalau kamu overthinking, but ada batas waktunya teman Broadway. Pikiran tentang pekerjaan ini memang bisa muncul kapan aja ya teman Broadway ya, bahkan saat kamu sedang menikmati weekend kamu gitu ya, supaya kamu nggak melulu ya teman Pradua ya, memikirkan itu ya teman Pradua ya. Coba kamu tentuin juga waktu khusus untuk memikirkan hal-hal yang membuat kamu cemas. It's okay teman Pradua ya, misalnya kamu bisa banget luangkan sekitar 30 menit buat mengecek agenda besok, atau kamu mulai membuat daftar pekerjaan ya, to-do list kamu, atau menuliskan hal-hal yang sedang mengganggu pikiran kamu juga gak apa-apa ya teman Broadway ya. Selain itu kembali lakukan aktivitas yang membuat kamu nyaman supaya waktu istirahat tetap terasa menyenangkan. It's okay, gak apa-apa teman Broadway ya, kamu perlu banget untuk take your time teman Broadway ya, untuk mengisi waktu kamu ya, bagaimana untuk membatasi overthinkingnya, kayak gitu boleh banget teman Broadway ya. Lalu selanjutnya teman Broadway ya, ada hal yang gak kalah penting buat menghilangkan rasa cemas ya menjelang hari Senin menurut para psikiater ya teman Broadway. Yang selanjutnya yang keempat ini adalah isi hari Minggu dengan aktivitas yang menyenangkan. Boleh banget teman Broadway ya, kamu mengisi waktu luang kamu terutama di weekend kamu dengan pekerjaan rumah atau persiapan hari Senin. Weekend ini bisa terasa jadi semakin lebih singkat gitu ya teman Broadway ya. Nah tapi teman Broadway, coba kamu sisihkan juga waktu untuk melakukan aktivitas yang kamu sukain, kayak hobi kamu, atau mungkin quality time sama teman-teman kamu, atau mungkin kamu pengen melakukan hal-hal yang menjadi apa yang kamu suka, terutama hobi sih kalau kataku ya teman Broadway ya, supaya kamu juga nggak melulu fokus dengan pekerjaan kamu aja gitu ya teman Broadway ya. Nah untuk kebutuhan kerja kamu bisa menyicil persiapannya lebih awal, menyiapkan outfit, merapikan tas, atau membuat daftar tugas itu tadi yang aku list ya teman Broadway, yang aku sebutin juga ya to-do list kamu gitu ya. Ini juga bisa banget membuat kamu jadi lebih tenang tanpa harus mengorbankan waktu santai di malam hari. Kayak gini nih sekarang nih teman Broadway ya. Atau mungkin kamu belum sempet di pagi sampai sore hari untuk membuat to-do list kamu, gak apa-apa nih, mulai nih dari sekarang teman Broadway ya. Siapin untuk persiapan kamu esok hari gitu. Nah teman Broadway, ada satu lagi nih cara buat menghilangkan rasa cemas kamu menjelang hari Senin ya teman Broadway ya. Jadi buat kamu teman Broadway yang penasaran, stay tune aja. Dan kalau kamu mau cerita tentang cara kamu buat mengatasi rasa cemas tentang hari Senin, boleh banget teman Broadway ke line interaktif kita di 0812-7722-1055. Aku ulangi di 0812-7722-1055. Dan teman Broadway, masih ada lagu-lagu pilihan di malam hari ini buat nemenin malam hari kamu, yang pastinya ini juga cocok ya buat kita dengerin di malam hari ini teman Broadway. This is Bernadia, laut yang tenang.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis,
3: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Aku memilih untuk menghadapinya dengan berani sih Kak, karena bagiku Senin itu bukan hanya sekedar awal pekan, melainkan awal dari sebuah perjuangan. Aku nggak tahu apa yang terjadi nanti di hari Senin, tetapi aku percaya bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Semoga Allah memudahkan setiap langkah dan menguatkan hari kita semua dalam menghadapi segala hal di hari Senin besok. Amin, amin ya. Semoga aja hari Senin ini terus memberikan kita pembelajaran ya, nggak hanya hari Senin, tapi nanti sepanjang hari ya, yang akan kita lewati ya pastinya di bulan ini terutama. Semoga aja ini menjadi bulan yang baik, hari yang baik juga untuk kita semuanya. Bener banget ya Kak Lara ya, baik untuk pelajaran ya, pelajaran hidup, tapi ya bertumbuh dan juga menjadi pribadi yang lebih kuat. Bener banget, ini jadi kesempatan ya buat belajar itu tadi. Makasih banyak Kak Lara udah bergabung bersama dengan kita ya di malam hari ini. Dan selanjutnya ya tema berdua ya yang mau aku bahas untuk penutup cerita penutup hari pada malam hari ini adalah buat rutinitas santai sebelum weekdays teman berdua, untuk menghilangkan rasa cemas kamu untuk hari Senin besok nih. Karena bisa jadi ya teman berdua ya, cara kamu untuk menenangkan adalah mungkin bisa banget kamu buat cari aktivitas yang ringan ya teman berdua ya, yang santai, yang bisa ngebuat kamu sedikit lupa gitu ya tentang kecemasan kamu di hari Senin ya teman berdua ya. Nah bisa biasa aja nih, biasanya nih ya teman berdua ya, kamu isi di minggu malam kayak gini teman berdua bisa menjadi waktu buat membuat transisi dari ruas dari suasana weekend yang udah dar-dar gitu ya, untuk menuju weekdays lagi yang lebih dar-dar lagi itu teman berdua ya. Kamu bisa melakukan stretching, kamu bisa meditasi di malam hari ini, latihan pernapasan atau mandi air hangat, lalu kamu pakai juga skincare kamu teman berdua, atau mau baca buku sebelum kamu tidur. Kamu bisa banget memilih kegiatan yang membuat tubuh kamu dan pikiran kamu jadi lebih rileks, dan sebelum tidur kamu juga bisa mengingat kembali hal-hal yang menyenangkan yang terjadi selama weekend kemarin, supaya perhatian kamu gak hanya tertuju pada rasa khawatir menghadapi hari Senin. Jadi pastinya teman berdua kamu jadi lebih rileks, kamu jadi lebih tenang gitu ya teman berdua ya, sebelum kamu memulai hari Senin kamu besok. Dan pastinya juga teman berdua kamu perlu banget untuk tidur yang cukup ya, dengan minimal 7 jam teman berdua. Jadi buat kamu juga kalau mau tidur teman berdua di malam hari ini lebih awal juga lebih baik banget, supaya kamu bangun tidur jadi terasa lebih ringan, lebih fresh gitu ya teman berdua ya, supaya kamu hari Seninnya juga jadi lebih nyaman gitu. Gak ada apa ya, gak ada terburu-buru karena kamu kesiangan gitu. Gak enak banget ya memulai hari dengan hal yang terburu-buru gitu ya teman berdua ya, gak enak banget pastinya. Nah teman berdua itu tadi ya seputar cara menghilangkan rasa cemas menjelang hari Senin ya teman berdua, yang pastinya ini juga udah ada psikiater yang meneliti lebih lanjut ya teman berdua, cara-cara untuk menjelang hari Senin ya supaya kamu gak cemas gitu teman berdua, tadi juga udah aku share. Makanya teman berdua semoga cara-cara ini bisa worth it ya buat kamu kerjain gitu, bisa works gitu ya. Dan semoga besoknya tamu berdua menjadi hari yang bahagia buat kamu, jadi hari yang menyenangkan juga buat kamu, yang pastinya ini juga jadi pembelajaran juga buat kamu. Betul banget kata Kak Lara tadi ya, yang jadi kesempatan kamu untuk terus berkembang pastinya. Dan tamu berdua, Jessica akan nemenin kamu ya tetap ya di 105,5 FM. Tapi setelah ini kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni segmen Just Music tamu berdua. Maka dari itu stay tune ya di Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan buat teman berdua, ini ada lagu pilihan ya di malam hari ini teman berdua buat kamu. Ada lagu dari Bilal Indrajaya, Akhir Pekan Yang Hilang. So, teman berdua kita dengerin bareng ya, Bilal Indrajaya, Akhir Pekan Yang Hilang.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Kamu jadi pulang hari ini?
1: Jadi, Bu. Ini lagi packing.
0: Keputusan kamu sudah bulat, Dev.
1: Udah, Bu. Aku juga udah kelamaan di sini. Udah saatnya pulang.
0: Ya udah kalau gitu. Hati-hati ya, Dev. Berhenti dulu kalau capek. Jangan dipaksain ya.
1: Iya, Bu.

Kamu harus kejar mimpi kamu. Dan emang harusnya begitu kan? Aku gak apa-apa kok di sini.

0: Duh, pagi Mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kone, cuma nala nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Jangan oh, kini nih. Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan
2: sejuta
1: yang terpercaya serta akurat.
2: Persona takkan berbanding dengan paras cantikmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat. Tenang.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman terbaik kamu!

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Omro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,5 FM Pro 2 RRI Sekilia, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini di Sepadaya bareng sama aku Vinka sampai pukul 10 pagi nanti. Buat teman-teman Pro 2 yang muslim, jangan lupa untuk menjalankan kewajiban ibadah salat subuhnya. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teman Pro 2 ya. Habis itu teman Pro 2, seperti biasa juga kalau misalkan pagi-pagi nih buat kamu yang udah mulai beraktivitas pagi ini, kataku sih semangat ya beraktivitasnya di teman Pro 2. Apalagi sambil ditemani lagu-lagu dari RRI Pro 2 sekali lagi bakal mengudara di satu jam ke depan untuk segmen jazz music-nya. Vinko udah siapin loh teman Pro 2 playlist pagi ini ya. Jadi tentunya bakal bikin kamu semangat banget nih teman Pro 2. Oh iya, hari ini Senin ternyata. Waduh, gak blunder teman Pro 2. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, jadi buat kamu yang udah memulai hari atau mungkin baru bangun ya, semangat terus deh pokoknya. So jangan kemana-mana and enjoy the music. This is Pink. Hey, yo, it's DJ Khaled. Hey, this is Ariana Grande. Hey, this is Justin Timberlake. This is Major Lazer. Hey, guys, I'm Ariana Grande. Boy, Young Dro. This is Drizzy. Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak. Ya.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Iya, mau guys.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: kolaborasi tak terduga hadir dari Winky Wiryawan Afgan dan Maxim Bautir melalui single terbaru berjudul Aura, mengusung nuansa funk dance yang energik. Lagu ini dihadirkan sebagai penyemangat bagi para pendengar di tengah kesibukan dan situasi kehidupan yang penuh tantangan. Perpaduan karakter musik ketiganya menghasilkan karya yang mengajak pendengar menikmati musik sekaligus lebih percaya diri menunjukkan keunikan diri. Single Aura diproduksi oleh Winky Wiryawan bersama Kamga. Dalam proses penggarapannya, Winky mengisi permainan gitar, Maxim mengambil bagian drum, sementara Afgan menyumbangkan vokal sekaligus menulis lirik lagu. Musik funk yang menjadi dasar lagu dipadukan dengan sentuhan R&B melalui karakter vokal Afgan. Liriknya terinspirasi dari sosok-sosok yang memiliki aura positif dan mampu membuat orang di sekitarnya ikut merasa senang. Kolaborasi ini bermula ketika Winky dan Maxim menghadiri konser retrospektif Afgan pada 2 Juli 2026. Pertemuan mereka di area belakang panggung memunculkan ide spontan untuk membuat karya bersama. Sekian info Pro 2. Info
1: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. Ada disini lihat teman terbaik kamu, Netopun Pro 2. Kali ini masih barengan sama aku, Vinka nih ya, di ruang dengarnya. Setelah tadi kita dengerin jazz music Netopun Pro 2. So far gimana nih Netopun Pro 2 untuk jazz music kita pagi hari ini? Edisi Senin ya, 12 Oktober 2026. Ternyata bentar lagi Oktober udah mulai 2 minggu ya berjalannya nih Temu Pro 2. Oke deh kalau gitu Temu Pro 2, buat kamu yang udah mulai beraktivitasnya, semangat beraktivitasnya Temu Pro 2. Jangan lupa sarapan ya, supaya lebih semangat lagi menghadapi hari Seninnya. Lanjut Temu Pro 2, habis ini kita masuk ke segmen musik dan juga informasi. Tentunya Vinka bakal menghadirkan ruang dengar kamu dengan berita-berita terupdate nih Temu Pro 2 ya. So buat kamu jangan kemana-mana, kita mulai dengan Backstreet Boys, The Shape of My Heart.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: teman terbaik kamu.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensuk atau sekutangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungilia, teman terbaik kamu. Kalau kata Cowboy Junior tuh terhebat nih teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2 gak berasa untuk musik dan juga

kan, who knows gitu tuh pemeran dua ya. Oke deh kalau gitu sebelum lanjut kita bakal dengerin dulu lagu dari Vega Boys dengan Shalala. Spesifik kamu lebih Shalala.